di awal bulan banget ya, tepat di tanggal 5 Agustus 2026. Kalau kita mengingat kembali tanggal 5 Agustus atau beberapa tanggal lainnya deh teman Pro 2. Tentunya di tanggal hari ini, tanggal yang sedang kita jalani hari ini ternyata pernah menjadi saksi lahirnya sebuah perjalanan ya di zaman dulu yang ternyata ini mengingatkan kita dengan peringatan-peringatan bersejarah tepat di tanggal hari ini. Karena memang tentunya teman Pro 2 setiap tanggal di kalender itu punya cerita-cerita menarik. Ada kisah perjuangan, ada juga pencapaian luar biasa. Ada momen bersejarah yang mungkin selama ini jarang kita tahu, jarang kita dengar. Padahal dari cerita-cerita itu kita bisa belajar bahwa ada perubahan besar yang dimulai dari dulu dan berpengaruh sampai dengan sekarang teman Pro 2. Aku bakal ajak kamu untuk flashback lagi mengingat sejarah yang ada di masa lalu dan ternyata juga masih menjadi catatan sejarah dunia. Kira-kira di tanggal 5 Agustus ada sejarah apa aja ya? Bentar lagi aku bakal sampaikan ke kamu teman Pro 2 satu-satu ya poinnya apa aja. Aku bakal spill. Kira-kira ada salah satu perayaan yang juga bisa kamu rayakan barangkali. Nanti deh teman Pro 2 ya setelah lagu satu ini.

0: Tahukah kamu, Pantai Sadeng di Gunung Kidul ternyata menyimpan jejak sejarah alam yang sangat tua. Pantai Sadeng secara geologi dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan aliran purba Bengawan Solo. Penelitian geologi menunjukkan bahwa pada masa Pleistosen, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta tahun lalu, Bengawan Solo pernah mengalir ke arah selatan dan bermuara di kawasan yang kini menjadi Pantai Sadeng. Perubahan besar kemudian terjadi akibat aktivitas tektonik di Pulau Jawa, termasuk pengangkatan pegunungan selatan dan perkembangan zona karst Gunung Kidul. Akibatnya, aliran sungai berbalik arah ke utara dan bermuara ke Laut Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Jejak aliran purba ini masih dapat dikenali dari lembah kering, pola aliran sungai lama, serta struktur batuan di sekitar kawasan Sadeng. Kini, Pantai Sadeng juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan nelayan dan pusat kegiatan perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.
1: Dari reunion kita ya, aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
2: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
1: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong, ketemu di sana ya, bestie. Penuh sampah dan bau. Kok ini bersih banget? Gak suka.
1: Aduh, kita reunian di mana dong?
3: Nah kan, yuk bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suwir-suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
3: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
4: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
4: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
5: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
6: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, ada peringatan bersejarah tepat di tanggal 5 Agustus 2026 hari ini ya. Tapi kita lihat lagi bukan di tahun 2026 walaupun tanggalnya sama. Yang memang diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Dilansir dari salah satu laman bahwa organisasi tersebut sudah didirikan sejak tanggal 5 Agustus 1974 oleh Amir Mahmud, yakni Ketua Dewan Pembina Korpri masa pemerintahan Orde Baru. Sedangkan yang memprakarsainya itu adalah Ibu Negara Tin Soeharto pada saat itu. Jadi Dharma Wanita awalnya beranggotakan istri pegawai Republik Indonesia, kemudian anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN. Namun terjadi perubahan, tepatnya pada era reformasi 1998 yang membuatnya menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen, dan juga demokrasi. Jadi aku mau ngucapin buat seluruh perempuan hebat ya, selamat Hari Dharma Wanita. Khususnya para anggota Dharma Wanita yang hari ini tengah memperingati Hari Dharma Wanita Nasional. Kemudian kita lanjut lagi teman Pro 2. Hari ini juga diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia, tapi bukan hanya di tanggal 5 Agustus aja, karena memang Pekan ASI Sedunia diperingati tepatnya pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus. Mengutip dari situs World Alliance for Breastfeeding Action atau WABA, Pekan ASI Sedunia tentunya menjadi salah satu kampanye global yang meningkatkan kesadaran dan menggalang aksi pada tema-tema tentang menyusui. Pekan ASI Sedunia diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2016, dan hal ini juga mendapat dukungan dan resolusi Majelis Kesehatan Dunia tepat pada tahun 2018, sehingga ini juga jadi salah satu strategi promosi menyusui yang paling penting. Dan selain itu teman Pro 2, mengingat peringatan deklarasi Innocenti di Spedal Degli Innocenti, Italia, Pekan Asia Sedunia 2023 mengusung tema Enabling Breastfeeding, Making a Difference for Working Parents, atau mengaktifkan menyusui, membuat perbedaan bagi orang tua yang bekerja. Kemudian hari ini juga menjadi hari spesial ya buat teman Pro 2 yang sering banget nulis-nulis dan bikin blog. Apa sih yang kamu tahu tentang apa itu blog, atau mungkin kamu juga bisa merayakan sebagai Hari Blogger tepatnya pada tanggal hari ini. Jadi teman Pro 2, 5 Agustus diperingati sebagai Hari Blogger setiap tahunnya, dan blog ini adalah salah satu sistem manajemen konten online dari Amerika yang didirikan oleh Vira Labs tepat pada tanggal 23 Agustus 1999. Tepatnya pada Februari 2023 Vira Labs ini kemudian diberi oleh Google Blogger, yang saat itu juga merupakan salah satu alat penerbitan blog khusus pertama, tepatnya pada saat itu yang diakses secara gratis ya. Tahun selanjutnya Google mengakuisisi Picasa dan Hello yang digabungkan ke Blogger. Oleh sebab itu teman Pro 2, muncul juga versi baru yang disebut Invader, lalu dirilis di dalam versi beta bersama dengan versi emas tepatnya pada tahun 2006. Dan pada Mei 2007 Blogger sepenuhnya dipindahkan ke server yang dioperasikan oleh Google teman Pro 2. Tapi di satu sisi teman Pro 2, bukan hanya beberapa peringatan bersejarah yang tadi udah aku sebutin ya, ada 3 peringatan, tapi juga ada lagi. Selanjutnya apa? Di sini aja teman Pro 2, nanti aku bakal spill satu persatu ya. Siapa tahu ini menjadi salah satu peringatan penting buat kamu juga, atau bisa jadi satu wawasan sejarah juga buat kamu teman Pro 2. Jadi jangan skip channelnya, tetap di 89,5 FM.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Tahun Pro 2 hari ini juga diperingati sebagai Hari Mustard Nasional. Jadi masyarakat Indonesia suka menyantap makanan terlebih dengan gorengan, kemudian juga beberapa makanan dengan cocolan tertentu ya, seperti ada saus tomat, sambal, ataupun kecap. Nah, kebiasaan serupa juga ditemukan di Amerika Serikat, teman Pro 2. Bedanya saus cocolannya adalah mustard ya salah satunya, karena memang ada banyak sekali beberapa saus yang ada di luar negeri, salah satunya di Amerika Serikat, yakni ada saus mustard juga. Nah, saus mustard sendiri dikenali dengan wadahnya yang berwarna kuning. Seperti namanya, kondimen ini terbuat dari biji mustard yang rasanya sendiri merupakan kombinasi asam, pedas, dan juga terasa tajam. Cita rasa unik tersebut juga lantas membuat saus mustard menjadi salah satu kondimen favorit di Amerika Serikat. Nah, alhasil teman Pro 2 tepat di tahun 1988, Jill Sengstock menginisiasi ya, maksud kami, dari Hari Mustard Nasional dengan tujuan untuk merayakan dan menghormati salah satu bumbu paling populer di dunia tersebut. Nah, kalau kita ngobrol lagi dengan satu keunikan saus mustard ya, ternyata ini juga jadi salah satu saus yang disukai oleh banyak orang di Amerika, teman Pro 2. Tapi kamu pernah nyobain gak sih, buat kamu masyarakat Indonesia ataupun anak muda yang ada di Indonesia, mungkin bisa dilihat lagi ya resepnya ya, barangkali kamu yang suka masak bisa bikin sendiri. Nah, kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Istana Pasir. Meskipun penciptanya belum teridentifikasi, tetapi Istana Pasir sudah ada selama ribuan tahun hingga status konstruksinya yang dinaikkan oleh penduduk menjadi bentuk seni. Mengutip dari salah satu laman bahwa Istana Pasir tertinggi di dunia saat itu dibangun ketika Sun Fun Festival tepat pada tahun 2007 digelar di Pantai Mithril, tepatnya pada Carolina Selatan, yang dimana butuh 10 hari dari 300 truk pasir untuk membangunnya dengan ketinggian sekitar 50 kaki. Dan peringatan Hari Istana Pasir diadakan di banyak negara dengan edisi tersendiri ya, dan tujuannya untuk menciptakan kenangan dengan meluangkan dan menghabiskan waktu membangun istana pasir di pantai bersama dengan keluarga terdekat. Nah, itu tadi teman Pro 2 untuk beberapa informasi peringatan bersejarah tanggal hari ini. Dan aku lanjut lagi teman Pro 2, sebelum kita ke lagu selanjutnya, aku mau ngenalin satu lagu yang kali ini diciptakan oleh Ermu Kim Squad, yang merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi atau bahkan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermu Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif Rap and Dance juga sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo Devenemuno, kemudian juga ada Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator. Diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke aja, teman Pro 2. Musamus ataupun rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Microthermes SP. Dan Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti apa lagunya? Ini dia teman Pro 2, persembahan dari Ermu Kim Squad dengan Musamus.

Teman Pro 2 pagi hari ini tentunya Vita Karina masih menemani kamu. Kali ini kita bergeser lagi di sesi Besti Bekal Semangat Tiap Pagi. Nah kalau teman Pro 2 nih inget-inget di zaman sekolah, pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh ngerasa waktu sekolah itu adalah salah satu waktu untuk bisa banyak belajar? Kamu juga menemukan banyak pelajaran yang bikin pengen bel istirahat itu cepat bunyi. Pada saat itu ya, pengennya bel pelajaran tuh cepat bunyi, cepat pulang, dan rasanya tiap masuk sekolah langsung udah aduh ini lagi, aduh pusing lagi gitu kan. Nah teman Pro 2, ada yang pusing karena pelajaran matematika, ngantuk pas waktu pelajaran sejarah ya, mungkin bingung sama belajar bahasa Inggris, sampai ngerasa seni budaya itu cuma gambar-gambar aja. Atau bahkan teman Pro 2, ada satu pelajaran yang benar-benar kamu paling gak suka. Lucunya setelah lulus justru banyak orang yang baru aja sadar kalau pelajaran yang dulu dianggap nyebelin banget ternyata kepakai ketika di dunia kerja ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita baru paham manfaatnya setelah benar-benar menghadapi dunia kerja, dunia perkuliahan, atau bahkan hanya sekedar ngurus kehidupan sendiri. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, boleh untuk bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Untuk pagi hari ini di sesi Besti Bekal Semangat Pagi, tentunya aku tunggu gabungan kamu.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
2: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
3: Repot-repot,
2: Din. Di sana
3: kan banyak orang.
2: Paling
3: juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
2: Hedi, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
3: Gak usah, Din. Orang dari ada cleaning service-nya kok.
4: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu bisa menciptakan baik.

Baru sadarnya sekarang kalau setiap mata pelajaran tuh sebenarnya ngelatih kita ya, untuk kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian juga pelajaran, setiap mata pelajaran tuh pasti punya cara yang berbeda gitu ya, bagaimana dengan konsep-konsepnya, kemudian dengan apa ya, mungkin dengan kita bisa belajarnya itu juga harus benar-benar dimampukan gitu ya, bahwa belajar matematika harus yang seperti apa caranya, kemudian bahasa Inggris harus yang seperti apa, itu beda-beda cara untuk belajarnya. Matematika bukan hanya soal ngitung matematika ataupun angka aja, tapi juga melatih cara berpikir logis, kemudian juga mencari solusi, bahkan juga mengambil sebuah keputusan. Itu kalau matematika caranya berbeda, teman Pro 2. Bahasa Indonesia juga berbeda juga, membantu kita untuk menyampaikan ide dengan jelas, menulis sebuah pesan kerja, atau mungkin mengarang bebas, membuat proposal, sampai dengan bagaimana kita bisa berbicara di depan banyak orang, itu bagian dari belajar bahasa Indonesia. Jadi caranya itu beda-beda gitu ya, untuk kita bisa belajar sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah, sementara itu beda lagi kalau teman Pro 2 lagi belajar IPA. IPA itu juga mengajarkan kita untuk memahami bagian dari tubuh untuk bisa bekerja gitu ya. Kayak misal kita bisa mengenal lingkungan sekitar kita, mengenal yang namanya kesehatan, atau bahkan teman Pro 2 yang mungkin dulu suka IPA, beda lagi cara belajarnya. IPS beda lagi belajarnya. IPS ini membuat kita lebih paham cara untuk bermasyarakat seperti apa, kemudian juga ekonomi berjalan itu seperti apa, dan kenapa kita harus bijak untuk bisa mengatur keuangan. Mungkin kalau teman Pro 2 suka di bidang ekonomi, itu kan juga bagian dari IPS. Tapi sejauh ini teman Pro 2, kalau kita flashback lagi, ternyata ada ya beberapa

apa pelajaran yang dulu jadi pelajaran yang gak kita suka tapi ternyata berguna banget ketika di dunia kerja. Ada gak sih teman Pro 2 yang ternyata mata pelajaran yang benar-benar kamu benci sekarang pengen belajar lagi? Terus juga sekarang tuh kayak ngingetin kita dengan masa-masa di zaman sekolah dulu. Kalau sekarang disuruh balik ke bangku sekolah selama sehari aja, kira-kira pelajaran apa nih teman Pro 2 yang bakal kamu perhatiin lebih serius lagi? Apakah matematika, bahasa Inggris, atau yang lain ya teman Pro 2? Kalau semakin dewasa kita mulai sadar kalau banyak banget nasihat guru yang ternyata bukan hanya sekedar buat kita nilainya jadi lebih bagus, tapi supaya kita bisa siap untuk menghadapi kehidupan. Sebenarnya itu, kuncinya itu, kesimpulannya itu teman Pro 2. Ya, jadi begitu juga dengan beberapa pelajaran lainnya ya teman Pro 2. Setelah kita kumpulin lagi, ternyata itu adalah bagian supaya kita bisa belajar di kehidupan juga, bukan hanya belajar soal teori-teorinya aja teman Pro 2. Dan intinya sekolah itu bukan hanya mengumpulkan nilai, tapi tempat untuk membangun cara berpikir, membangun karakter kita, atau kemampuan bekerja sama, disiplin, atau rasa ingin tahu. Bekal inilah juga teman Pro 2 yang seringkali lebih kita hargai ya ke depannya. Ketika kita sudah beranjak dewasa, kita bisa flashback lagi, nostalgia lagi, dan mengingat kembali bahwa sebenarnya dengan dulu yang seperti itu sebenarnya tujuannya ya untuk masa depan sekarang ini gitu. Jadi kalaupun kita mengingat kembali, ya mungkin tidak akan bisa terulang lagi gitu ya. Hanya sebagai salah satu pengingat aja bahwa kita pun juga ketika sekarang masih duduk di bangku sekolah, itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan semua waktu yang ada gitu ya teman Pro 2. Kamu harus raih sebanyak-banyaknya pengalaman, prestasi, bahkan juga hal-hal yang berguna untuk kemudian hari.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Ada gak sih teman Pro 2 yang dulu tuh ketika berjumpa dengan pelajaran yang paling tidak kamu sukai, bawaannya tuh males atau ngantuk atau benar-benar diabaikan ketika guru lagi ngajar di depan? Ada yang ngobrol sendiri, ada yang sedikit ngantuk terus tidur gitu ya. Tapi kalau misal guru jalan ke meja kita, seketika kita kayak pura-pura fokus, pura-pura bangun. Aduh, seru banget ya kalau kita ngomongin soal sekolah. Zaman-zaman dulu tuh benar-benar bisa banyak yang kita explore, mulai dari cerita-cerita ketika beristirahat gitu ya, banyak jajanan, ketika main sama teman, sekaligus ketika waktu belajar mengajar. Nah, ketika belajar mengajar itu kan ada banyak hal yang kita jumpai gitu ya. Entah ketika guru yang marah, kita itu gak bisa dikasih pertanyaan terus kita gak bisa jawab. Kemudian kita yang ngobrol sendiri, guru marah, kita yang nyontek juga pasti guru pasti marah. Tapi pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh ada di satu posisi ketika pelajaran itu tuh kamu benar-benar gak suka, dan ternyata sekarang tuh ngaruh banget dengan dunia kerja kamu? Oke, ada dari Edian Wardatul. Semuanya kecuali pelajaran agama. Loh, kok bisa? Padahal iya sih, kalau di dunia kerja memang pelajaran agama itu tidak terlalu banyak ya teori yang bisa dibutuhkan di dunia kerja, tapi bisa diterapkan di dunia kerja. Kayak misal kita yang harus merasa cukup, atau dulu tuh ada pelajaran di bab materi qanaah, ya gak sih, merasa cukup. Seingat aku ya teman Pro 2, itu bisa kita terapkan di kehidupan kita atau di dunia kerja, yang memang bukan di dunia kerja juga ya, tapi ketika kita menjalani kerja atau ketika kita menikmati sebuah hasil dari pekerjaan kita, kita harus merasa cukup. Contohnya seperti itu. Atau soal kejujuran, karena di dunia kerja kita butuh yang namanya kejujuran, teman Pro 2. Kejujuran juga diajarkan ketika pelajaran agama. Ayo loh, ya enggak? Kemudian masih banyak lagi sebenarnya teman Pro 2, tapi fokusnya memang kalau di dunia kerja kan hanya di beberapa bidang aja. Tapi di dunia kerja di bidang agama juga ada juga loh teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya semua pelajaran itu penting gitu ya, tapi tergantung dengan sekarang tuh teman Pro 2 kerjanya di dunia kerja apa gitu. Mungkin lebih diluruskan seperti itu ya Kak Dian ya. Jadi sebenarnya kalau di dunia kerja ya semua pelajaran itu penting banget, termasuk juga agama tuh penting karena untuk penerapan kita di dunia kerja gitu. Nah, kita lanjut lagi ya yang sudah bergabung di WhatsApp kali ini. Kalau tadi Kak Dian Wardatul itu dari Instagram. Di WhatsApp Pro 2 dari Kak Rani, dulu paling benci banget sama matematika. Sekarang tiap bulan malah ngitung pengeluaran sama tabungan. Betul, bukan hanya dunia kerja tapi di kehidupan kita sehari-hari, memang hitung-menghitung itu adalah semua yang kita jalani ya, semua materi ataupun semua teori dari matematika itu benar-benar kita terapkan ya teman Pro 2. Mulai dari kita menghitung pengeluaran, kemudian menghitung pemasukan, atau bahkan harus ada cara-cara dari teori matematika yang bisa kita coba lakukan ya. Aduh, kayaknya sulit banget ya kalau misal kita mau ngitung diameter harus berapa kali berapa. Rumusnya apa enggak sih, enggak seribet itu juga sih teman Pro 2. Tapi paling tidak cara-cara dari perhitungan di matematika juga kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari atau bahkan di dunia kerja. Ada lagi dari Kak, siapa nih? Oh, Dimas, Kak Dimas di Ambulu. Selamat pagi semuanya, dari Dimas di Ambulu. Bahasa Inggris dulu paling pusing banget, sekarang kerjaan malah sering buka artikel luar negeri. Oh, karena tuntutan pekerjaan ya. Tapi kalau gak ada tuntutan pekerjaan, ya pasti ini ya, ada di bidang pelajaran lainnya mungkin. Ya gimana pun ya caranya teman Pro 2, kalau kamu udah bertemu dengan
satu pelajaran yang gak kamu suka tapi ternyata ada di dunia kerja kamu, mau gak mau kamu juga harus belajar. Menguasai bahasa asing salah satunya teman Pro 2 membuka akses informasi yang jauh lebih luas atau bahkan juga meningkatkan peluang karir dari bahasa asing ataupun bahasa Inggris. Bisa dilatih dari sekarang, mungkin yang udah tertinggal bahasa Inggrisnya kurang bagus. Ya tapi kalau belajar dengan waktu yang singkat sih juga susah ya teman Pro 2. Jadi butuh waktu yang benar-benar lumayan panjang dan lama. Kalaupun kamu mau belajar, startnya mulai dari sekarang juga penerapannya juga harus pelan-pelan gitu ya. Jadi gak bisa langsung, gak bisa instan. Ada juga dari Kak Fajar, IPS dulu ngantuk banget, sekarang ngerti kenapa harga kebutuhan bisa naik. Tuh kan, akhirnya belajar apa? Belajar ekonomi. Jadi ilmu ekonomi bisa membantu kita sebenarnya teman Pro 2 untuk memahami kondisi masyarakat, bahkan juga mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Gak usah jauh-jauh ke masyarakat deh teman Pro 2 ya, ke kita sendiri aja. Kadang tuh juga masih bingung banget ya soal finansial, cara untuk mengatur ekonomi, bahkan juga mungkin ada cara-cara dari perhitungan ekonomi yang memang bisa kita terapkan dalam perhitungan pemasukan pengeluaran. Tuh, matematika, ekonomi, semuanya bisa berkolerasi, bisa berkesinambungan ya. Kemudian ada juga dari Kak Salsa, paling males banget presentasi di depan kelas karena aku adalah orang yang introvert dan sekarang kerjaku malah sering banget presentasi dan mau gak mau aku harus tampil di depan banyak orang. Nah, public speakingnya, terus juga apalagi ya, kemampuan berbicara di depan banyak orang, kemampuan berbicara di depan umum ya, bagian dari public speaking kalau gitu sih teman Pro 2. Bahkan juga kita harus membangun rasa percaya diri, karena ya mungkin ya gak semua orang tuh punya rasa percaya diri yang sama. Ada juga percaya dirinya kecil, ada juga yang benar-benar pede banget. Nah, ini yang harus kita coba latih ya ke diri teman Pro 2 yang barangkali juga ada korelasinya juga dengan dunia kerja kamu. Keterampilan itu penting juga ya, terutamanya di dunia pendidikan maupun juga pekerjaan. Jadi keberanian itu juga bagian dari keterampilan kita. Sebaik mungkin deh kita bisa membawa diri kita supaya enak dilihat. Kita itu harus memperlihatkan keterampilan kita, kreativitas kita, apalagi di depan banyak orang. Ketika kamu lagi presentasi kan gak mungkin kamu lagi presentasi tapi presentasinya suasananya monoton banget, pembawaannya monoton banget. Tapi kalau kamu bisa membawa suasana itu, kamu punya rasa percaya diri yang tinggi dengan didukung oleh wawasan yang luas, pasti kamu akan percaya diri, bahkan juga bisa membuat seterampil mungkin, seunik mungkin, semenarik mungkin dengan kreativitas-kreativitas yang ada, sehingga presentasi kamu bisa disukai oleh banyak orang gitu teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih buat kamu semuanya teman Pro 2 yang tadi udah ikut gabungan. Tapi bentar lagi aku juga bakal ikut ajak kamu biar kamu bisa gabungan lagi di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date, yang tentunya bakal menemani kamu dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
3: Menurut kamu, Mama gimana?
4: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
3: Kalau papa?
4: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada mama sama papa aku.
5: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Kita di sesi Insight Inspirasi Pagi Ter Up To Date dengan tema pagi hari ini adalah seputar tanggap bencana ya Tuan Pro 2. Nah kalau kita ngomongin soal gempa, apalagi ketika kita lagi ngebayangin sesuatu hal ya, ketika kita lagi di mall ataupun di bioskop, tiba-tiba ada gempa. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap berusaha tenang. Jangan langsung berlari untuk menuju pintu keluar karena biasanya justru terjadi penumpukan orang yang bisa memicu saling dorong. Nah, kalaupun memungkinkan Teman Pro 2, lindungi kepala menggunakan tas ataupun jaket atau kedua tangan. Dan kamu pun juga bisa menjauh ya dari kaca, etalase, lampu gantung, papan reklame di dalam ruangan atau benda-benda yang berpotensi jauh. Nah, kalaupun berada di bioskop ya Teman Pro 2, kamu pun juga bisa untuk di dekat kursi sampai jangan berhenti sampai lindungi kepala juga. Setelah kondisi mulai aman, ikuti arahan petugas ya menuju jalur evakuasi dan jangan menggunakan lift karena memang biasanya listrik bisa saja padam sewaktu-waktu. Nah, ada beberapa hal-hal juga ya yang memang bisa menjadi perhatian kamu di topik kita pagi hari ini. Kalau terjadi gempa ketika kamu berada di mall ataupun di bioskop, kamu tahu gak sih apa yang harus dilakukan? Kalau tadi kan hanya sebagian tips ya, ataupun sebagian cara, tapi aku juga pengen tahu bagaimana tips dari kamu nih Teman Pro 2. Apakah sama dua hal tadi atau justru ada yang sedikit bisa kamu tambahkan Teman Pro 2? Siapa tahu bisa jadi salah satu ingatan buat Teman Pro 2 semuanya yang sering banget nonton bioskop, sering banget belanja-belanja di mall, tapi kan yang namanya bencana kita gak pernah tahu. Apalagi kita ngomongin soal gempa, biar Teman Pro 2 nanti bisa melakukan langkah antisipasi atau bahkan juga hal pertama yang dilakukan juga gak akan salah ketika tiba-tiba ada gempa lagi di mall, lagi di bioskop gitu. Jadi Teman Pro 2, cari caranya seperti apa, atau mungkin sejauh ini hal-hal ini udah kamu pelajari sebelumnya dan wawasan ini juga bisa kamu share di pagi hari ini Teman Pro 2. Langsung aja bergabung, bisa dari WhatsApp Pro 2 ya di 081 559 708 950, dan aku tunggu bagaimana tanggapan kamu.

0: Pernah nggak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak.
4: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
3: Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga.
3: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh, no.
1: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
7: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau kita udah tahu nih teman Pro 2 apa yang harus dilakukan ketika gempa di dalam gedung. Sekarang kita bahas beberapa hal yang sebaiknya jangan dilakukan. Kalau ngomongin soal gempa, kemudian kamu juga harus menghindari beberapa hal ini, ya benar-benar ya harus kamu inget-inget nih. Siapa tahu nanti kamu di situasi urgent dengan gempa yang tiba-tiba datang ya, kamu udah tahu apa sih langkah pertama yang harus kamu lakukan, bahkan juga langkah apa yang benar-benar harus kamu hindari ketika ada di gedung tinggi atau kamu yang ada di dalam gedung. Yang pertama adalah panik berlebihan. Ini udah pasti jangan panik ya teman Pro 2. Jadi ketika panik, seseorang itu biasanya akan sulit berpikir jernih sehingga akan mengambil keputusan yang justru sangat berbahaya teman Pro 2. Nah yang kedua, jangan menggunakan lift untuk keluar dari gedung. Jadi lift ini bisa berhenti mendadak karena biasanya gangguan listrik ataupun kerusakan akibat gempa. Yang ketiga, jangan kembali masuk ke dalam gedung hanya untuk mengambil barang yang tertinggal. Karena keselamatan itu nomor satu, keselamatan jauh lebih penting daripada barang berharga kamu. Dan setelah berhasil keluar gedung, segera menuju area terbuka yang aman. Hindari berdiri dekat bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, ataupun pohon besar sampai kondisi benar-benar bisa dinyatakan aman teman Pro 2. Jadi perlu diingat nih teman Pro 2, setiap gedung yang umumnya memiliki jalur evakuasi, jadi tenang aja teman Pro 2, gak usah terlalu panik. Ketika berkunjung ke pusat perbelanjaan, hotel, atau bahkan bioskop, gedung bertingkat lainnya ya, tidak ada salahnya untuk meluangkan waktu beberapa detik dulu untuk melihat letak dari pintu darurat. Dan kebiasaan sederhana ini yang tentunya bisa membantu kamu ketika berada di keadaan darurat.

0: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
3: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi ya untuk kebahas salah satu tema kita di Insight kali ini. Teman Pro 2 masih seputar siaga bencana. Kita masih ngebahas seputar bencana yang terjadi di saat kita lagi di mall, kita lagi di bioskop ya. Ternyata tiba-tiba ada bencana gempa salah satunya. Nah, ini ada juga yang sudah bergabung dari Kak Raffi. Aku baru tahu ternyata lift itu gak boleh ya dipakai ketika gempa. Iya, gak boleh. Tadi udah dijelasin juga ya bahwa bisa aja terjadi ketika gempa itu ada gangguan dari listriknya, kemudian juga berpengaruh pada penggunaan lift ya. Jadi liftnya gak bisa digunakan lagi. Jadi gunakan tangga darurat ya teman Pro 2 sebagai proses evakuasi yang lebih

0: Oke, kita balik lagi teman Pro 2 yang selanjutnya sudah bergabung dari Kak Bagus. Tas ternyata bisa dipakai loh buat melindungi kepala kita. Jadi kalau misal ada gempa, ya solusinya kayaknya ketika kita bawa tas ya udah lindungi bagian kepala aja dulu menggunakan tas. Setuju banget teman Pro 2. Ini bisa jadi langkah pertama ya kalau misal kamu gak mau lewat pintu utama ya, karena memang banyak orang yang lagi antri mau keluar ketika udah panik ada gempa. Apapun yang ada di sekitar kamu, teman Pro 2 bisa dimanfaatkan untuk mengurangi resiko benturan. Kemudian sambil cek juga nih di WhatsApp Pro 2 ya, karena biasanya itu kan ada yang kirim voice note. Nah, aku cek dulu pagi hari ini ada juga gak sih yang sudah bergabung. Oh, ternyata ada dari Kak Rian. Kita coba dengerin bareng yuk teman Pro 2, bagaimana tanggapan yang udah masuk dari Kak Rian seputar tanggap bencana di pagi hari ini. Ini dia.
1: Hai, nama saya Rian. Kalau terjadi gempa saat saya berada di mall atau bioskop, hal pertama yang saya lakukan adalah tetap tenang dan tidak panik. Saya akan melindungi kepala dari benda yang mungkin jatuh, lalu mengikuti arahan petugas keamanan. Jangan langsung berebut ke pintu keluar atau menggunakan lift karena bisa berbahaya. Setelah guncangan berhenti, saya akan keluar dengan tertib melalui jalur evakuasi menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Yang terpenting adalah selalu waspada, mengikuti prosedur keselamatan, dan saling membantu orang di sekitar jika memungkinkan.
0: Itu tadi ya tanggapan dari Rian yang sudah berpendapat pagi hari ini bahwa ternyata hal utama yang benar-benar harus kita perhatikan adalah jangan langsung panik, karena biasanya ya kita nggak berharap gempa itu yang besar gitu ya, tidak teman produk, tapi paling nggak kita tunggu dulu aja gitu sambil kita juga melindungi bagian kepala kita atau bagian tubuh kita dengan barang yang kita bawa, seperti menggunakan tas atau mungkin juga dengan cara-cara tertentu lainnya ya teman Pro 2. Pokoknya barang yang ada di sekitar kita yang memang tidak beresiko. Jadi jangan langsung panik, siapa tahu gempanya hanya sementara, cuma sebentar gitu teman Pro 2. Kemudian ada juga yang terakhir dari Kak Nisa. Semoga deh gak pernah ngalamin, tapi ilmu seperti ini wajib banget diketahui. Ya, minimal kita harus tahu cara ataupun langkah kita ya, supaya teman Pro 2 ini bisa mengatasi ketika gempa itu terjadi. Jadi tujuan belajar mitigasi ini bukan hanya nakut-nakutin aja, melainkan supaya kita bisa lebih siap untuk menghadapi situasi darurat. Karena kita tidak pernah tahu ya ke depannya situasi darurat yang seperti apa yang akan dihadapi oleh masing-masing dari kita. Jadi kesiapsiagaan tentunya bisa menjadi bekal terbaik nih teman Pro 2 untuk menghadapi bencana. Kita memang tidak bisa memprediksi kapan gempa itu bisa terjadi, tapi bisa mempersiapkan diri supaya teman Pro 2 bisa lebih hati-hati, bisa punya langkah antisipasi yang cepat ya ketika kamu lagi ada di situasi yang urgent. Mempersiapkan diri agar tahu apa yang harus dilakukan ataupun tidak membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain, ini adalah hal yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang teman Pro 2. Jadi kurang lebih itu ya teman Pro 2, semoga bisa menjadi inspirasi buat kamu semuanya. Semoga hari ini juga menjadi bagian dari hari yang membuat kamu lebih produktif lagi, membuat hari yang lebih menyenangkan lagi. Tepatnya di hari ini teman Pro 2, jaga kesehatan, tetap waspada juga dengan apapun yang akan terjadi ya. Kita gak pernah tahu di depannya, ke depannya nanti apa yang akan terjadi ataupun apa yang akan kita hadapi teman Pro 2. Intinya setiap hari yang kamu lakukan adalah hari yang kamu jalani dengan sebaik mungkin ya. Semoga semuanya bisa kamu jalani dengan lebih hati-hati, lebih baik lagi ke depannya daripada hari kemarin. Vita Karina harus sampai sini dulu aja Tuan Pro 2 untuk menemani waktu kamu udah dari jam 5 pagi tadi. Terima kasih buat kamu yang udah stay. Terima kasih juga untuk kamu yang udah ikut bergabung memberikan komentar kamu ya. Dan tentunya aku bakal balik lagi kapan ya? Intinya besok gak nemenin kamu di pagi hari lagi. Aku nemenin kamu di kesempatan lainnya deh. Pokoknya kalau ada suara Vita ya udah itu Vita berarti. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Jangan bosan-bosan ya teman Pro 2, karena bareng sama Pro 2 teman terbaik kamu, kamu bisa dengerin lagu kesukaan kamu dan juga dengerin informasi-informasi terup to date atau bahkan mengikuti program acara menarik lainnya. And bye-bye teman Pro 2, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: bak sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini nih, butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak sodor ngajarin kita buat kompak dan cepet ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Ya.
1: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama aku Devi Wulandari. Dan ini dia ketiga Info Pro 2 di edisi 5 Agustus 2026. Informasi yang pertama, emas Antam lanjut koreksi, harga 1 gram turun 4.000. Informasi berikutnya, Indonesia-Jepang perkuat kerjasama pengembangan SDM. Dan informasi yang terakhir, Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030.

Harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Rabu 5 Agustus 2026. Pelemahan sebesar Rp4.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.599.000. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.603.000 per gramnya.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, Indonesia dan Jepang memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kerjasama itu juga mencakup pengembangan talenta global. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dengan Menteri Jepang Kimi Onoda di Tokyo. Lebih lanjut, teman Pro 2 Muhaimin menegaskan Indonesia siap menjadi mitra strategis Jepang yang akan menyediakan SDM profesional dan berdaya saing global. Menurutnya, pemerintah juga mendorong penyelarasan pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi. Selain itu, pengembangan Mutual Recognition Agreement terus diperkuat.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata dengan memberikan kesempatan setara bagi semua anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang ingin membela lambang Garuda. Baik teman Pro 2, itu tadi yang sudah aku hadirkan di info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Udah siang apa masih pagi ya? Kalau berdasarkan jam, masih jam 10, bisa disebut pagi ya, karena masih belum lewat dari jam 11. Tapi kalau berdasarkan dengan cuaca di hari ini, udah bisa disebut selamat siang sih ya teman Pro 2. Panasnya itu loh, sekalipun tadi pagi sempet mataharinya rada-rada melambat untuk launching di hari Rabu ini, tapi nyatanya menuju ke siang udah panasnya itu berasa banget ya. By the way teman Pro 2, seperti hari-hari biasa tentu saja pukul 10 udah siap banget Pro 2 Hitlist buat nemenin kamu, buat nurutin lagu apa sih yang pengen kamu dengerin, ya kan, di edisi 5 Agustus 2026 barengan sama Devi Wulandari selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 12 siang teman Pro 2. By the way, nanti di jam 12 bakalan ada apa nih, ngobrol-ngobrol sama satu entrepreneur muda dari Jember, dan kita bakalan berjaringan se-Jawa Timur. Jadi kamu harus menyimak itu kalau kamu butuh suatu inspirasi, motivasi buat yang pengen punya usaha-usaha gitu ya, buat mencari-cari mencari-cari cuan dengan bisnis yang didirikan sendiri. Nah itu dia toh, kamu harus menyimaknya itu nanti di jam 12 siang. Kalau sekarang waktunya buat request lagu. Requestnya boleh kamu kasih tahu ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin di WhatsApp di 081-559-70-8950. Dan kamu bisa juga nih kalau mau di Instagram story Pro 2 Jember, aku udah posting di question box itu, kamu tinggal tulis aja. Hari Rabu teman Pro 2 harus diselimuti dengan semangat yang menggebu. Dan pastinya untuk nyemangatin kamu, aku bakalan kasih single dari Shiloh Seven sederhana, tapi masih nanti dulu. Jadi stay tune terus ya, aku tunggu requestan kamu sampai pukul 12.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya. Dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain. Ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak! Diam!
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang

0: kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, ini barusan nih ya teman Pro 2. Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh udah siapin lagunya Sheila on 7 yang sederhana. Tuh dia barusan nemenin kamu deh ya. By the way teman Pro 2, kalau ngobrolin soal si satu single dari Sheila on 7 ini tuh dirilisnya bertepatan sama ulang tahunnya yang ke-30. Jadi judulnya tuh sederhana gitu ya teman Pro 2. Ini single awal mulanya dibuat sama Eros Chandra. Setelah itu disempurnakan sama Duta Mojo dan Adam Subarkah. Tapi secara spesifik ya teman Pro 2, Eros Chandra ini mengatakan kalau lagu sederhana ini ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi problematika kehidupan gitu loh. Coba deh kamu dengerin itu pakai earphone gitu kan, yang benar-benar kamu fokus di lirik-liriknya deh teman Pro 2. Karena di lagu sederhana ini dikatakan adalah sebuah manifesto hidup lambat alias slow living, yang menurut aku sih itu benar-benar terpancar dari para personilnya Sheila on 7, ya kan? Jadi kalau tetangga-tetangganya Duta itu tuh ya udah kayak ya warga-wargi biasa aja gitu loh. Dia kalau di lingkungan rumahnya waktunya dapat jadwal buat jaga pos kamling juga dia jaga gitu kan. Terus habis itu dia pergi ibadah di masjid deket rumahnya pun juga kayak dia gak ada harus jaga jarak sama orang dan lain sebagainya. Enggak sih, ini tuh sangat relate menurut aku ya buat si para personilnya Sheila on 7. Sesuai lah pokoknya lagu, judul dan juga in real life-nya mereka. Nah, makna dari lagu ini pun juga ngajarin kita bahwa di tengah dunia yang bising dan juga penuh tuntutan, kebahagiaan tertinggi itu justru ditemukan dalam kesederhanaan. Memiliki rasa cukup dan juga hubungan yang tulus tanpa perlu topeng validasi. Tuh, teman Pro 2. Sederhana ini dalam lagu ini bukan diartikan hidup yang kekurangan ya, tapi lebih ke hidup yang penuh kesadaran. Dan kalau kamu ingin damai, menurut aku sih perlu diterapkan sih ini yang namanya rasa cukup, kesederhanaan dan juga hubungan yang tulus. Teman Pro 2, aku tunggu requestan kamu di Pro 2 Hitlist ini. Abis ini aku bakalan baca-baca requestan dari kamu yang udah masuk ya.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Wah, bajunya artis ini bagus sekali. Coba cari di online shop.
2: Kurang satu level lagi nih, menang. Ya, ayo.
3: Bapak, temenin ngerjakan PR matematika ya.
2: Aduh, bentar lagi ya. Sana, sama ibu aja.
1: Duh, kerjain sendiri dong deh, ibu repot nih. Bapak, ibu, rela waktu berharga bersama keluarga terlewatkan begitu saja. Gunakan handphone atau gadget secara bijak ketika berkumpul. Membaca buku bersama, berdongeng, ngobrol santai dan saling bercerita tentang aktivitas seharian pasti seru kan? Tumbuh kembang anak terbentuk dari pengaruh yang diberikan keluarga loh. Letakkan sesaat handphone atau gadget Anda, berikan perhatian dan menjadi keluarga berkualitas yang bahagia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.

Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 yang pastinya nemenin kamu dong sampai nanti pukul 12 siang ya. Ini aku waktunya buat bacain request-request yang udah masuk. So far banyak kali. Lah kan emang tanya ya, mau request apa? Ya banyak kalau mau dibacain semuanya. Oke, aku absenin satu-satu, tapi ini ya teman Pro 2, enggak langsung semuanya. Ada Nabila 7, morning Nabila, request di ujung minggu dari Mesa Hira. Terus ada juga dari April.shd, request lagu di ujung minggu dari Mesa Hira juga ya Kak, makasih. Sama-sama. Terus ada juga Nana Arfas. Hai, requestnya di ujung minggu Mesa Hira, makasih, sama-sama. Terus ada Tata Mahar juga, requestnya Cegil dari Nabila Takia. And then ada Kila Araifah yang minta lagu Mesa Hira di ujung minggu juga. Dan ada Cika Ismarani minta lagunya di ujung minggu dari Mesa Hira. Lanjut ada Devina P-nya ada 4, teman Devina P-nya 4. Devina gitu. Selamat pagi Kak, pagi Devina. Izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih. Oke, ditunggu ya Devina ya. Terus ada dari Keripik Kusuka, request lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Terima kasih, sama-sama. Terus ada juga Firly Gray yang izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong Kak. Oke, ditunggu ya teman Pro 2. Lanjut, banyak loh yang minta lagunya Selena Grace. Ada dari Maria L yang minta lagunya Selena Grace juga. Terus ada Febri underscore Bri. Hai kakak cantik, halo. Mau request Sumpah Mati Selena Grace dong. Thank you ya. Oke, sama-sama, ditunggu ya teman Pro 2. Terus ada juga Zatia Vinovic minta lagunya Lyodra yang judulnya Pura-Pura. Oke, masih banyak yang belum aku bacain teman Pro 2. Abis ini aku bakalan turutin requestan kamu. Jadi stay tune terus, yang belum request boleh banget. Aku masih nungguin sampai pukul 12.

0: Siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul tapi penuh makna.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

itulah aku menyapa-nyapa kamu yang udah gabungan di Instagram ya, teman Pro 2. Ini aku mau absen dulu kamu yang udah gabungan lewat WhatsApp di Pro 2 RRI Jember. Ada dari, gak ada namanya, ini yang pasti saya dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leanor. Izin request Sabrina Leanor selesai ya. Oke, ditunggu ya teman Pro 2 yang nomor belakangnya 6780. Terus ada juga dari siapa nih? Dia enggak ada namanya juga. 4655 request lagunya selesai dari Sabrina Leanor. Next ada dari 2457. Selamat pagi Min. Oh, aku Bila. Hai Bila, pagi. Dari fanbase-nya Sabrina Leanor, Berbinar, izin request lagunya selesai dari Sabrina Leanor. Oke, ditunggu ya teman Pro 2. Next ada dari, tidak ada namanya. Oh, dari Ara. Dari Berbinar, izin mau request lagunya selesai by Sabrina Leanor Widi. Oh, yang di WA ini aku digeruduk sama fanbase-nya Sabrina Leanor. Terus ada juga dari Maria yang request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Semangat beraktivitas, semangat juga kamu ya Maria. Udah aku play Selena Grace Sumpah Mati. Terus ada juga dari bentar, tak ada namanya. Ini requestnya juga Selena Grace. Terima kasih dan sehat selalu Kak. Thank you, kamu juga sehat selalu ya. Semangat buat hari Rabunya. Thank you teman Pro 2, itu tadi yang udah absen-absen di WhatsApp. Dan aku karena masih nemenin kamu sampai pukul 12, yang belum request boleh banget kirim aja ke WhatsApp ya, 081-559-70-8950. Bisa juga nih kalau kamu mau tulis di question box yang udah aku posting di Instagram story Pro 2 Jember. Tinggal tulis aja di situ.

0: siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Selamat malam, Mas.
2: Wih, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Aku berasa ini deh, mau join aja di Blackpink. Cuman bagian yang Blackpink, Blackpink itu aja. Tapi kok bilang gitu aja udah fals ya teman dua-dua. Kayak rasa-rasanya udah ditolak aja deh. Baru juga tarik nafas kayak udah enggak dulu deh Devi. Gitu sih kayaknya ya kalau aku mau join ke Blackpink. Kayak berdasarkan dilihat dan juga didengar sekian detik aja udah yang enggak dulu sih menurut aku gitu. By the way teman pro 2, kamu tuh jangan pernah loh ketinggalan sama informasi-informasi terkini. Dari mana datangnya informasi-informasi yang selalu up to date itu? Ya pastinya dong dari website rri.co.id. Jadi sebagai generasi muda-mudi sekarang ini, nah kan cakep banget tuh kalimat. Sebagai seorang muda-mudi masa kini ya teman pro 2, kita tuh harus aware sama informasi-informasi yang up to date pastinya. Kamu dapetin informasi itu deh dari website rri.co.id. Informasinya banyak banget, melimpah banget, mulai dari berita regional, berita nasional, berita internasional pun juga ada di dalam website rri.co.id itu. Terus juga informasinya gak melulu berita-berita tentang politik, informasi-informasi tentang keuangan, informasi tentang kenegaraan. No, teman pro 2. Ini kalau kamu mau

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri. Pro 2 FM.

Teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada

Teman Pro 2, aku harus pamit dari Pro 2 Hitlist di edisi 5 Agustus 2026 ini karena udah mau masuk pukul 12 siang. Dimana bentar lagi bakal ngobrol-ngobrol sama satu entrepreneur muda di program Muda Kreatif ya, di segmen Muda Kreatif di program Santai Siang. Dan siang hari ini kita bakalan berjaringan se-Jawa Timur, teman Pro 2. Jadi kamu harus banget buat menyimak karena ini satu orang yang dia itu sangat bisa banget untuk memotivasi, memberikan inspirasi buat kamu yang maybe kamu sekarang lagi bingung pengen bikin usaha tapi kok masih ragu-ragu ya. Nah, ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama entrepreneur muda dari Jember ya. Thank you so much teman Pro 2, kamu sudah nyimak Pro 2 Hitlist di hari Rabu ini dari pukul 10 tadi. Ketemu lagi besok ya di Pro 2 Hitlist pastinya pukul 10 pagi. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu session terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Nasional. Ini dia. Main lompat-lompatan di kotak gambar kapur. Itu dia. Kelihatannya sederhana, tapi butuh keseimbangan dan juga fokus yang tinggi. Dari engklek kita bisa belajar tentang ketelitian dan juga semangat mencoba lagi meski sering gagal.
1: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Selamat siang teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Waktunya buat santai siang di edisi 5 Agustus 2026 ini. Gimana kabarnya hari Rabu? Masih diselimuti dengan semangat yang menggebu? Semoga aja ya teman Pro 2. By the way, di edisi kali ini kita sedang berjaringan se-Jawa Timur. Jadi selamat siang juga buat teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Malang, Madiun, Sumenep, dan tentunya di Jember. Siang hari ini Muda Kreatif Berjaringan bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu bisa disebut entrepreneur muda lah ya dari Jember. Seperti apa ngobrol-ngobrolnya dan pastinya juga nanti aku bakalan kulik-kulik tentang usahanya ini, ngapain aja, terus juga abis itu dia ini termotivasi dari siapa gitu ya teman Pro 2. Bakalan kita bahas di Muda Kreatif Berjaringan di edisi 5 Agustus 2026 ini. Jadi station terus pastinya di Pro 2 FM.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan, teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari, yang siang hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu entrepreneur muda dari Jember. Apakah iya bener dari Jember? Langsung aja kita kenalan ya. Hai, siang. Hai, Kak.
1: Siang.
0: Aku sama siapa sih ini sekarang nih?
1: Perkenalkan, nama saya Budi Yanto. Mm-hmm. Biasa dipanggil Budi. Mm-hmm. Umur saya 26 tahun. Mm-hmm. Saya pemilik dari Kedai Ketan Sketsa.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kedai Ketan Sketsa. Oke. Wih, 26 tahun.
1: 26 tahun,
0: teman Pro 2 sudah memiliki yang namanya bisnis nih ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin bisa apa nih diceritain dulu sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang Kedai Ketan Sketsa ini ya. Yeah. Ini boleh diceritain awal mulanya nih gimana sih Kak Budi kok bisa banget buat mendirikan Kedai Ketan Sketsa ini?
1: Awal termotivasinya itu dari teman-teman sendiri. Mm-hmm. Cuman sebelum buka Kedai Ketan Sketsa, saya juga pernah jualan dengan kolaborasi sama teman sendiri.
0: Oh, oke.
1: Okay. 3 orang termasuk saya sendiri. Mm-hmm. Itu di tahun 2022. Mm-hmm. Posisi ketika itu masih di kampus. Mm-hmm. Masih statusnya mahasiswa.
0: Oh. Itu. Oke.
1: Okay. Setelah itu sempat vakum juga 5 bulan. Akhirnya banyak teman-teman customer sendiri yang pernah order dulu. Mm-hmm. Itu nanyain, kemana kok hilang nih? Kok gak ada kabar lagi nih? Ketan susunya, padahal enak loh gitu. Mm. Akhirnya saya izin sama teman-teman yang dua itu untuk buka lagi, tapi sendiri.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Itu bukanya tahun 2023. Mm-hmm. 2023 bulan Oktober.
0: Waduh, ingat banget tuh.
1: Ingat banget. Harus diingat soalnya
0: anniversary gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, berarti ini berdirinya dari tahun 2023 nih.
1: 2023.
0: Oke, okay, dan itu akhirnya kalau dua teman dari Kak Budi akhirnya gimana tuh? Tetap ngelanjutin usahanya itu atau gimana?
1: Ada yang buka usaha juga.
0: Oh.
1: Ada yang buka usaha, yang satunya juga lari ke pertanian.
0: Oh, gitu.
1: Karena basicnya emang pertanian.
0: Oh, I see. Berarti dari tiga itu mecah sendiri-sendiri.
1: Mecah sendiri-sendiri.
0: Dan Kak Budi sendiri akhirnya mendirikan Kedai Ketan Sketsa yang udah bertahan 3 tahun.
1: Betul.
0: Itu udah
1: mau
0: itu
1: hampir. Mau
0: hampir ya, hampir ya, 3 tahun. Itu adalah sesuatu hal yang gak mudah loh. Apalagi kayak ketan kan di Jember banyak kan ya.
1: Betul. Tapi gak terlalu banyak sih. Cuman ketan ini lebih lebih mudah untuk dikelola. Mm-hmm. Maksudnya diolah lah. Mm-hmm. Dan untuk pemasarannya juga sulit. Sulitnya yang dikatakan sulit, gak semuanya orang-orang kan senang yang makanan itu yang manis-manis.
0: Iya, iya, benar.
1: Terutama
0: benar.
1: Banyak yang ngejauhin diabetes.
0: Nah, oke. Okay. Tapi ada menu yang khusus gitu gak sih buat yang mungkin ada yang mengurangin gula gitu kan?
1: Ada, kita ada ketan original.
0: Hmm.
1: Original itu ketan serbuk yang terbuat dari jahe, juga serbuk kedelai, rempah-rempah lah.
0: Widih, oke. Okay. Nah, kenapa namanya Sketsa?
1: Sketsa itu singkatan sih. Kalau kepanjangannya itu susu ketan rasa.
0: Oh.
1: Jadi di situ kan banyak rasa-rasa tuh. Ada coklat, green tea, dan lain sebagainya. Juga ada buah-buahan juga.
0: Oke, okay, that's why namanya Sketsa.
1: Sketsa.
0: Aku kira tuh kayak yang kayak sekarang kan skena, culture, skena, gitu-gitu enggak, kan.
1: Bukan.
0: Aku kira dari nama-nama itu diambilnya, bukan ternyata singkatan teman berdua. Ini juga dari Kak Budi sendiri atau mungkin ada rundingan sama teman-teman atau tanya chat GPT gitu?
1: Murni dari sendiri.
0: Hmm.
1: Karena tahun 2023 saya belum mengenali ChatGPT. Akhirnya ya
0: okay,
1: dari nongkrong-nongkrong sama teman-teman, apa ya inovasi yang buat yang enak ya, nama yang buat aku usaha gitu. Hanya ada beberapa masukan dari teman-teman, juga ada yang gak cocok. Akhirnya nemu-nemu sendiri.
0: Oh.
1: Ya, sampai sekarang ya Sketsa itu.
0: Otentik dari sang pemiliknya sendiri.
1: Betul.
0: Betul. Kenapa yang dipilih ketan sebagai produk utamanya?
1: Karena menurut saya itu lebih gampang sih. Maksudnya ngolahnya. Cuman ya yang dipikir itu cara pemasarannya aja.
0: Oke, okay. Dan sebelum buka Kedai Ketan Sketsa ini pun juga sudah terjun dalam ini ya, yang tiga sama teman-teman tadi ya, itu ya.
1: Dan itu pun juga jualan ketan.
0: Oh, gitu.
1: Jual ketan juga.
0: Tapi beda sama
1: beda
0: ketan.
1: Nama.
0: Oh, beda nama.
1: Ya, cuman hampir persis lah. Hampir persis sama yang sebelumnya. Cuman yang Seketsa ini lebih tak upgrade lagi.
0: Oh, gitu.
1: Ngikutin rasa-rasa yang sekarang.
0: I see. Kalau dari olahan originalnya sama kayak yang sebelumnya atau mungkin ada udah ada inovasi yang ngebedain antara ketan yang lama sama ketan yang baru sekarang nih?
1: Kalau ketan yang lama itu lebih rasa-rasanya lebih ke serbu, Kak. Jadi yang green tea kita dulu pakai serbu. Pakai serbu minuman lah. Terus yang sekarang itu kita pakai sele.
0: Coklat gitu.
1: Ya. Tapi beli yang instan.
0: Okay.
1: Kalau originalnya kita tetap pakai original karena kan original terkenalnya kan dari ini Kak, apa serbuk kedelai gitu.
0: Jadi tetap
1: itu saya pertahankan.
0: Oh, itu tetap ada ya, juga.
1: Soalnya pasarannya itu beda dengan anak muda. Biasanya kebanyakan dari itu yang beli dari ya bapak-bapak, ibu-ibu gitu.
0: Okay. Nah, ini kan memulai bisnis ketika jadi mahasiswa, ya kan? Nah, itu buat modal awalnya tuh gimana tuh? Kayak minta patungan sama orang tua? Gimana nih?
1: Kalau saya dulu dari teman-teman sih Kak, dari ya collab sih, dari uang sangu juga. Cuman bilang juga ke orang tua bahwasanya ya pengen buka usaha. Cuman ketika itu orang tua itu enggak mengizinkan. Tapi tetap saya juga pengen belajar kan, selain saya kuliah, saya juga pengen usaha gitu. Akhirnya ya seadanya aja. Dari uang itu sama teman-teman ya diputar kembali, dari hasil jualan diputar lagi.
0: Itu pas kuliah semester berapa?
1: Itu kuliah, mohon maaf Kak ya, saya kelebihan semester soalnya. Semester 8.
0: Udah mahasiswa-mahasiswa yang udah gak banyak main mata kuliah gitu kan.
1: Betul.
0: Cari kegiatan gitu kan.
1: Cari kegiatan gitu Kak. Biar juga mikirnya saya tuh buka usaha biar setelah lulus juga biar nggak pusing.
0: Benar
1: sendiri kan.
0: Gitu. Wih, bangga orang tua jadi aturannya. Nah, dari orang tua yang awalannya itu nggak ngebolehin, nggak ngasih izin buat bikin bisnis ini, yang akhirnya sekarang dari orang tua itu oh ya udahlah silahkan, atau tetap aja ke coba deh cari kerja yang kantoran gitu, karena kan sekarang banyak ya orang tua yang kayak ini gak anak aku kerja kantoran deh gitu kan ya Kak Budi, gimana tuh?
1: Berhubungan saya buka ini bukan bicara tentang kesedihan gak ya, jadi 2021 itu sebelum saya buka usaha di 2022 itu orang tua saya meninggal. Jadi sejak kecil saya umur 2 tahun ditinggal bapak. 2021 kemarin ini ditinggal ibu. Akhirnya semuanya saya kerjain sendiri. Dengan sempat dulu kan buka warung kopi juga di tahun 2019 masih ada orang tua. Ya itu akhirnya gak dibolehin sama orang tua. Tapi saya tetap maksa. Berhubungan juga 2022 itu ada teman yang mau buka usaha, ku join lah gitu saya. Terus sampai sekarang gitu.
0: Wow, bangga sih orang tua di surga sih. Amin. Pasti. Jadi sebagai anak kasih tunjuk nih ke orang tua bahwa ini loh yang aku pilih itu benar dan mampu loh untuk melakukan itu semuanya. Iya kan? Wow, keren. Pasti orang tua bangga di surga lagi ngeliatin Kak Budi dengan usahanya yang makin kesini. Wah, makin banyak orang yang cari loh ya.
1: Ini juga support dari teman-teman sama saudara juga.
0: Ya tentu dong, pastinya dong. Dan kalau aku lihat-lihat juga di sosial media cukup aktif ya ini.
1: Cukup aktif Kak.
0: Soalnya
1: menurut saya salah satu untuk mempromosikan produk kita ya lewat media.
0: Benar. Apalagi kalau yang viral-viral gitu.
1: Betul,
0: kan. Jadi
1: sekarang
0: makin booming gitu kan. Nah, dari menu-menu yang Kak Budi hadirkan di kedai ketan Seketsa ini, menu favoritnya apa sih di kedai?
1: Kita ada best seller Kak.
0: Apa tuh?
1: Best seller tuh favorit yang kebiasaannya dari customer sering beli, juga dari hasil R&D-an kita sendiri. Itu ada coklat keju, ada flamangga keju, ada durian keju.
0: Oh my god.
1: Ada coklat coco crunch. Terus satunya lagi ada ini Oreo keju.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu best seller dari kita.
0: Aku langsung nge-notice yang flamangga itu tadi.
1: Flamangga.
0: Itu bentukannya kayak apa? Mango sticky rice gitu juga kan?
1: Betul, Kak.
0: Oh my god.
1: Mango sticky rice.
0: Itu kalau pas lagi enggak musim mangga gimana?
1: Kadang kita close dulu, Kak.
0: Oh.
1: Jadi ketika ada yang emang sengaja kita enggak tutup menunya, ada yang pesan flamangga, kalau stoknya nggak ada kita bilang nggak ada, soalnya belum musiman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kita nggak bisa kan Kak, kalau nggak musiman masih maksa untuk cari
0: iya.
1: mangga, cari kualitasnya juga.
0: Misalnya
1: kan yang terpenting lah kualitasnya kan.
0: Ya, ya benar. Gitu. Betul. Kalau durian berarti ada buah duriannya gitu.
1: Betul. Kita pakai durian utuh, bukan utuh langsung.
0: Nggak yang sebuah
1: ya.
0: Sama duri-durinya ya teman produa maksudnya ya.
1: Tapi yang sama bijinya Kak, dan fly-nya itu juga kami campur dengan durian gitu.
0: Oh, ih menarik ya. Loh
1: hasil dari itu sih, survive aja.
0: Oke, aduh jadi tertarik. Duriannya ngambil dari mana Kak Budi?
1: Kita duriannya ngambil di ini, salah satu pengepul durian juga di Jember, di daerah Patrang.
0: Dekat sinilah ya.
1: Deket.
0: Karena juga Jember kan duriannya enggak bisa di ini dipandang sebelah mata.
1: Nah,
0: rasanya tuh enak banget.
1: Bukan kaleng-kaleng.
0: Bukan kaleng-kaleng. Duriannya Jember tuh mantep-mantep gitu. Nah. Jadi kalau lagi pengen makan durian campur ketan, jawabannya adalah
1: kedai ketan sketsa.
0: Solusi gitu.
1: Terbaik.
0: Solusi terbaik tuh ya teman Pro 2. Nah, by the way tadi kan sempat nyinggung tentang sosial media juga yang aktif pun dari tahun 2023. Tadi aku sempat search kan. Nah, ini kan juga banyak ya kayak food vlogger yang mampir-mampir gitu. Udah pernah ada yang mampir belum?
1: Sudah pernah ada. Sistemnya saya kan kerja sama mereka. Jadi barter sama makanan ketannya itu sama minumannya juga. Tapi lebih fokus ke makanan Kak.
0: Oh.
1: Ke ketannya aja. Jadi barter sama mereka. Itu aja sih.
0: Oke. Nah, kebanyakan kan kalau di sini tuh penjual ketan itu tuh kayak di apa? Kayak angkringan gitu kan ya, Kak Budi. Tapi kalau dari kedai ketan sketsa ini, dia bukanya dari jam berapa sampai jam berapa atau sama aja kayak angkringan gitu?
1: Kalau bukanya itu dari jam 4 sampai jam 12. Cuman setengah 12 itu kita sudah close order.
0: Oh,
1: jadi ada sisa setengah jam untuk teman-teman yang baru datang. Itu untuk nongkrong biasanya. Setengah jam, jam 12 itu sudah kita peringatin.
0: Oh gitu, gitu. Jam 12 nya udah ditutup?
1: Ditutup.
0: Gak ada toleransi?
1: Gak ada toleransi sudah.
0: Gak ada toleransi sama jam 1 teman Pro 2. Ya kita penyiar baru kelar jam 12 ya. Oke. Nah kalau tadi kan menu favoritnya nih dari kedai ketan sketsa. Tapi kalau menu signature-nya yang wajib banget nih kalau misalkan aku mau main-main kesana apa tuh?
1: Yang paling wajib tuh yang buah-buahan Kak.
0: Flamangga
1: itu wajib. Karena mungkin gak apa ya, gak terlalu mewah-mewah banget. Tapi wajib untuk dicobain. Karena ada beberapa di Jember, mungkin ya salah satunya ada di kedai ketan sketsa sama durian.
0: Sih. Tapi kalau mangga itu kan ada ada asam-asamnya gitu ya Kak Budi ya. Itu gimana tuh?
1: Ada asam-asamnya juga, ada yang manis. Cuman kita flanya itu manis-manis asin Kak. Jadi apa istilahnya? Gurih lah. Gurih. Jadi campur dengan mangga juga lebih enak.
0: Gitu, aduh perpaduan yang pas.
1: Betul.
0: Gitu. Betul. Ya. Siang-siang ya teman Pro 2, waktunya makan siang loh ya.
1: Aduh.
0: Ini ngobrolin makanan. Tapi masih nanti bukanya jam 4.
1: Jam 4
0: kan. Jam 4. Masih belum bisa makan. Oke, kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi tentang kedai ketan sketsa ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kamu yang mau tanya-tanya boleh banget. Kamu langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di TikTok Pro 2 Jember. Terus juga kamu bisa tulis di kolom komentar yang ada di RRI Jember. Kamu bisa juga WhatsAppin di 081-559-70-8950. Kita bakalan balik lagi abis ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus pastinya di Muda Kreatif Berjaringan Pro 2 FM.

0: Jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan, teman Produa se-Jawa Timur. Buat kamu yang lagi di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, dan tentunya Jember, selamat siang teman Produa. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Budi. Dia adalah owner dari Kedai Ketan Sketsa yang udah berjalan 3 tahun, hampir 3 tahun. Nah Kak Budi, ini selama hampir 3 tahun nih, pastinya dong ada tantangan-tantangan yang udah dilewatin sama Kak Budi. Dan mungkin ada timnya juga ya.
1: Ada tim, ya.
0: Tim yang produksi tim juga kan produksi. Pasti. Nah, tantangan terbesar selama menjalankan usaha ini nih apa sih Kak Budi?
1: Tantangannya terutama kita dari cuaca kadang Kak.
0: Cuaca gimana tuh?
1: Cuaca juga menentukan ini penjualan juga.
0: Oh, oke.
1: Karena kalau udah hujan dan kami cuman ada outlet, tapi menyediakan tongkrongan, tapi atasnya kita gak ada atap. Ada atap cuman kita numpang aja gitu.
0: Oh, oke.
1: Kendalanya ketika hujan seperti itu. Pertama, kedua juga ngaruh di penjualan gitu. Itu paling enggak, untung solusinya ada solusi juga sih. Selain itu juga ada solusi gitu.
0: Oh, oke. Jadi ya yang tantangan terbesarnya ya si cuaca itu tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Pernah enggak kayak dalam satu hari itu kayak nol banget nih, nggak ada yang beli gitu?
1: Sering Kak.
0: Oh iya.
1: Sering. Tapi dulu awal masih itu 2023 mau ke 2024. Itu pernah saya jaga sendiri dari buka jam 3. Dulu jam 3 karena si awal kan nggak sesuai operasional nih Kak.
0: Iya, iya.
1: Buka dari jam 3 sampai jam 12 malam itu sama sekali nggak ada. Dan itu pun terjadi bukan satu kali dua kali, bahkan sering.
0: Dulu di awal-awal
1: dulu
0: ya.
1: Di awal-awal.
0: Namanya masih ngebabat alas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak. Okay. Wah itu pun ya nama juga orang usaha dan banyak uang keluar, biasalah. Sedih sebarang sih, mau putus asa apa lanjut aja apa mundur aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya mau mundur udah kejebur Kak. Tuh mau diterusin takut malah tambah boncos.
0: Iya gitu kan. Jadi yang tadinya udah keluar segini nih makin banyak
1: itu
0: lagi, iya kan?
1: Tuh.
0: Oke. Nah, pada saat itu apa yang memotivasi Kak Budi ini untuk tetap aja deh gitu? Ada orang-orang di sekitar kah yang
1: Pertama orang-orang di sekitar kan saya udah berkeluarga nih Kak. Terutama ya dari istri sendiri yang support lah, gak apa-apa lah, mungkin kalau gak dapat sekarang besoknya lagi. Gitu. Ya dari teman-teman juga gitu.
0: Oke, ya pokoknya emang harus konsisten gitu.
1: Betul.
0: Kan pada saat itu
1: harus
0: gitu.
1: Konsisten
0: mau berdarah-darah mah juga ayo lalui.
1: Nah itu
0: gitu ya.
1: Mungkin saya mikirnya mungkin dari saya seperti ini awal, nanti hadiahnya di belakangan.
0: Aduh, gitu. Positive vibes banget loh teman Produa ya.
1: Kalau kita mikir jeleknya aja kan, kayaknya susah di lebih baik mundur. Tapi enggak, saya enggak ada seperti itu. Mungkin sekarang enggak apa-apa seperti ini. Mungkin nanti belakangnya ada hadiahnya gitu.
0: Okay.
1: Aja. Mending sabarin aja, mental dikuatin.
0: Nah,
1: gitu aja.
0: Itu pelajaran yang didapat ya. Jadi memang ada, mungkin ada hal yang buruk terjadi, tapi sebenarnya ada sisi positifnya dari itu loh.
1: Nah,
0: sebenarnya
1: itu,
0: gitu kan ya.
1: Betul Kak.
0: Oke. Nah, dari awal tadi kan dari tahun 2023 aku lihat juga di sosial media itu tuh sudah ada videonya, udah ada postingan-postingan gitu kan ya Kak ya.
1: Beneran.
0: Nah, seberapa penting media sosial dalam perkembangan dari Kedai Ketan Sketsa ini?
1: Cerita masalah media Kak ya. Saya dulu paling egois sama media.
0: Gimana
1: karena
0: tuh?
1: Saya pertama media ini orangnya gak terlalu suka media. Terutama dulu ya salah satu aplikasi lah
0: yang
1: gak perlu saya sebutin. Kayaknya nih isinya yang gak bagus semua.
0: Oke. Kayaknya aku tahu dan aku juga kayak gitu.
1: Betul. Wah ini gak cocok. Akhirnya saya main di salah satu media juga.
0: Okay.
1: Tapi terus yang mungkin sekarang algoritmanya lebih susah Kak ya. Terus saya konsistenkan di salah satu. Dan satunya ini kebantu dari istri saya.
0: Oh.
1: Akhirnya istri ini, saya kan nyetok nih Kak di galeri itu foto-foto, video-video punya warung sendiri itu. Akhirnya istri ini iseng-iseng buat konten lah. Buat konten Ketika uploadnya itu jam 11.
0: Oke. Okay.
1: Saya baru pulang dari warung itu jam 1 dan itu pun udah tembus 15.000.
0: Wow.
1: Dari jam 11 ngupload sampai jam 1 itu udah 15.000.
0: 2 jam doang kan?
1: 2 jam doang.
0: Hah? Nah, padahal iseng doang dia.
1: Iseng doang.
0: Okay.
1: Namanya juga enggak tahu rasanya FYP ini gimana sih. Aku enggak tahu. Dan
0: okay,
1: waktu itu juga saya masuknya sering masaknya itu 200 gram. 200 gram, 250 gram mm-hmm. ketika itu mm-hmm. Dan itu pun kadang gak habis mm-hmm. Akhirnya dari itu gak percaya dulu saya. Karena 15.000 mungkin cuman sebagian yang datang nih gitu.
0: Yeah.
1: Sorenya itu ketika mau berangkat ke warung mm-hmm. sudah tembus 65.000.
0: Wow.
1: Secepat itu belum 24 jam
0: okay,
1: dulu
0: ya,
1: kok udah segini banyak mm-hmm. gitu. Akhirnya tetap saya tetap masak 200 gram dan itu pun sebelum buka udah banyak yang ngantri di luar.
0: Oh, ya Allah.
1: Dan wah, ini benar pengaruh dari aplikasi nih. Akhirnya masak lagi. Ketika malam satu shift itu kita masak 4 kali itu, Kak.
0: Ya Tuhan.
1: 4 kali itu. Ya 2 kilo, 2 kilo. 1 kilonya kan jadi belasan porsi menurut saya itu. Jadi sampai masak 4 kali itu. Dan
0: wow,
1: itu drill baru saya percaya bahwasanya ya ngonten nih perlu kayaknya buat produk kita gitu ya. Jual produk ya harus promosinya lewat media, betul sih gitu. Akhirnya saya gak mau egois lagi, mau media pun dari mana serau sih.
0: Semuanya hajar deh,
1: hajar
0: ya. Media promosi apapun juga
1: betul,
0: hajar
1: betul
0: aja. Lagian sosial media kan sekarang gratis ya.
1: Betul, Kak.
0: Jadi kayak ya tinggal gimana kita kreatifnya aja.
1: Kreatifnya gitu aja kan, memahaminya gimana gitu aja.
0: Nah itu tadi kan istri ya yang mengkonten.
1: Istri.
0: Apakah dari situ akhirnya sang istri ini menjadi content creator untuk bisnis ini?
1: Mungkin dari itu istri ini nggak keberlanjutan, Kak.
0: Oh.
1: Dia mau cuman buat 2 konten karena saya tertarik, sisanya saya yang gerakin semuanya ke belakang gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Karena saya yang punya warung anggapannya kan, hanya ya kelola sendiri, mempelajari sendiri cara mengembangkan media itu seperti apa.
0: Oke, okay. Kalau dari yang ngebantuin Kak Budi ada berapa di kedai?
1: Kalau masih awal dulu 1 orang, 2 orang sama saya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sekarang 2 orang, tapi saya kadang bantuin juga. Ada ngikut shift juga lah, Kak.
0: Oh.
1: Jadi
0: gitu,
1: setiap minggunya itu kan ada. Sekarang kan nggak ada libur nih,
0: nggak
1: ada libur, jadi 2 kali masuk saya. Jadi satunya libur, saya yang masuk.
0: Oh gitu. Harus tetap ya, owner mah harus tetap turun tangan.
1: Betul. Soalnya kalau nggak gitu kita nggak tahu keadaan lapangan seperti apa, apa yang harus evaluasi. Kalau kita cuma ngandalkan bahasa kasarnya karyawan lah, mereka juga nggak bakal paham gitu. Yang ini apa aja, meskipun ada evaluasi kadang nggak menentukan juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya emang harus turun sendiri gitu sih, Kak.
0: Oke. Nah ini selain jualan offline, di online pun juga ada kah?
1: Online semua ada, Kak.
0: Oh semuanya ada?
1: Bukan, nggak semuanya sih. Ada 3 nih.
0: Ijo, orange.
1: Orange.
0: Kan kita nggak nyebut ya teman berdua, ijo orange. Oke, dan juga mungkin ojek yang Jember lokal sini
1: lokal,
0: aja gitu kan. Oke, ini by the way di mana sih lokasinya?
1: Lokasinya kami ada di Jalan Udang Windu.
0: Jalan Udang Windu.
1: Dari lebih gampangnya perempatan Mangli itu ke utara kurang lebih 500 meter.
0: Oh, di sana. Betul, di Mangli ya.
1: Di Mangli.
0: Oke, ntar buka cabang di area sini, Kak.
1: Amin. Dan insyaallah.
0: Semoga ya. Ntar tahun depan. Amin.
1: Ya Allah.
0: Jangan deh, akhir tahun ini. Amin.
1: Amin.
0: Kok ini pressure banget. Oke. Nah, Kak Budi ini kan juga banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang muda mulai untuk merintis bisnisnya gitu kan, tapi juga ada yang ragu-ragu, takut gagal gitu kan, pasti ada. Nah dulu waktu awal-awal Kak Budi pernah ngerasa kayak gitu nggak sih?
1: Kalau ragu-ragu sih ada sedikit, Kak. Cuman kan kita tergantung ragu-ragunya seperti apa. Kalau kita punya uang nih, ragu-ragunya ya yang penting jalan dulu. Kalau ragu-ragunya kita nggak ada uang, kita uangnya pasti pembisnis awal yang dipikir itu masalah uang, Kak. Yeah. Jadi teknisnya juga ke belakang itu jarang dipikir. Nanti turunnya gimana, naiknya gimana, nanti kelola uangnya juga gimana. Tapi yang dipikir pertama itu biasanya dari orang-orang yang baru memulai, itu masalah uang modal dulu. Kalau saya dulu bukan dari nol, tapi dari minus.
0: Malah dari minus, minus ya, Kak, ya?
1: Gitu, Kak. Kok? Namanya juga pengen usaha, kita gak ada uang. Ya salah satunya ya kita harus minjem ke salah satu, ataupun teman-teman kita sendiri.
0: Oke. Nah, kalau misalkan nih kayak kita pinjem modal, otomatis kan kayak orang juga ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan, Kak. Yeah. Nah, untuk bisa ngebuat nih orang percaya banget nih sama kita gitu, itu gimana, Kak?
1: Masalah peminjaman modal ya, Kak. Kalau saya itu buat penyemangat sih, Kak. Penyemangat kedua setelah keluarga malah.
0: Oh gitu.
1: Karena kita kan punya inilah cicilan bulanan lah.
0: Nah dari itu, bulan depan
1: nih bakal ini, bakal setoran nih. Pokoknya minggu ini harus selesai gitu. Nah dari itu kita gak boleh. Nah semangatnya dari situ juga.
0: Okay.
1: Itu sih salah satu tantangan sih.
0: Make sense juga ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak kita harus ada tuntutan juga.
1: Harus
0: gitu kan?
1: Kak. Kalau kita gak ada tuntutan, contoh warung jalan nih, kita nggak ada tuntutan. Mungkin yang mau buka ya leye-leye aja. Yang penting wis buka nggak buka, meskipun usaha sendiri ya. Penting ada uangnya gitu aja.
0: Oke. Nah, tadi kan nyebutin modalnya besar, terus juga dukungan dari orang sekitar. Nah, Kak Budi, lebih penting mana? Punya modal besar atau keberanian buat mulai?
1: Keberanian buat mulai. Kalau keberanian udah mulai di situ, apa yang bakal dihadapi juga mereka cari solusi juga di situ. Jadi inovasi-inovasi juga berdatangan. Mereka juga kan mau mulai gitu.
0: Pokoknya mah berani aja dulu.
1: Berani aja dulu. Itu aja sih.
0: Berani aja dulu. Ntar kalau ada pusing-pusingnya ya ntar dulu. Oke. Kak Budi, kalau boleh nih mengulang dari awal, adakah hal yang pengen dilakuin dengan cara yang beda nih dari yang udah kakak lakuin? Ada nggak ya pengen dirubah gitu?
1: Kalau pengen dirubah ya sih, Kak, dari segi konsep warungnya aja sih.
0: Oke.
1: Ya namanya juga usaha kan kita nggak bisa stay di situ aja, Kak. Jadi ngikutin upgrade yang sekarang terbaru apa nih, kayak model coffee shop sekarang nih. Banyak yang ada kaca ataupun yang setunya OTD gitu kan. Pengennya seperti itu juga.
0: Namun karena kan ya berani untuk memulai itulah ya teman Prodo. Jadi kayak yaudah ngalir dulu, let it flow aja.
1: Betul.
0: Tapi makin kesini, wah makin banyak yang nyari. Bisa lah nanti ya. Betul. Untuk cabang selanjutnya, Kak, nanti ya.
1: Insyaallah.
0: Tetap aja
1: kalau
0: nih.
1: Kalau terrealisasi ya insyaallah tahun-tahun ini.
0: Nah,
1: tahun enggak tahun depan.
0: Awal tahun. Kan? Biar enggak lama-lama ya, betul, teman Prodo. Oke, seru
1: banget. Yang di kota Jember nih gak jauh-jauh ke area Mangli.
0: Nah itu dia tuh. Tadi udah ngiler banget nih sama mangganya. Sama durennya juga nih teman Prodo. Oke, masih ada segmen selanjutnya lagi yang aku masih bakal ngulik-ngulik lagi dari Kak Budi sebagai owner dari kedai Ketan Sketsa. Jadi teman Prodo, buat kamu jangan kemana-mana, station terus ya di Prodo FM.

0: Balik lagi teman Produal, masih di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur barengan sama Devi Wulandari dan ada Kak Budi dari Kedai Ketan Sketsa nih teman Produal, yang udah bercerita panjang lebar mulai dari minus. Karena kalau dibilang nol, aku bilang nol, dia bilangnya minus ya kan?
1: Yes. Kalau dari nol kita punya modal sendiri kan, Kak?
0: Jadi dia mengklarifikasi teman Produal, modal minus bahkan sampai yang sekarang ini udah dikenal banyak orang dan aku lihat juga di sosial medianya rame banget. Tadi ada juga konten yang viral gitu ya. Dan selamat hampir 3 tahun ini yang pastinya juga perjalanannya gak gampang ya Kak Budi. Tantangannya juga ada banget.
1: Ya betul kata kakaknya tadi, sampai berdarah-darah.
0: Nah, kita harus berjuang sampai berdarah-darah teman Produal ya. Oke. Nah, kalau dari sejauh ini nih Kak Budi, target atau maybe mimpi terbesar dari kedai ketannya sendiri nih apa?
1: Pertama mau buka lagi tapi yang beda dengan namanya yang Sketsa. Jadi Sketsa ini nggak mau saya bawa kemana-mana. Jadi Sketsa di situ aja. Jadi nanti untuk kedepannya bukan cabang sih, lebih sama-sama satu produk tapi beda, mau hampir persis lah.
0: Saudaranya.
1: Betul. Itulah
0: kan. Oh, mau buka saudaranya dari Kedai Ketan Sketsa ini.
1: Betul.
0: Oke. Cuma nanti kalau misalkan sosial medianya pun juga akan dibedain nih berarti.
1: Dibedain.
0: Oke.
1: Semuanya bakal dibedain semua. Mungkin ya salah satu ketannya aja sih yang hampir sama gitu. Cuman inovasinya lebih banyak yang terbaru nanti.
0: Oke. Tetap ada ininya, susunya juga.
1: Tetap. Kita basicnya kan pas ketan susu kan.
0: Okay.
1: Jadi ketan susu aja, nanti selebihnya variasinya tambahan variasi aja.
0: Oke. Nah, teman Produal, kalau mungkin kamu berpikir ketan susu yang dimaksud ini adalah ketan terus abis itu atasnya dikasih cairan susu, enggak ternyata ya. Enggak loh. Jadi susunya tuh ya udah kuah gitu, air susu itu kan?
1: Betul. Kita susunya gitu pakai dua. Pertama itu SKM, susu kental manis sama UHT. Baru atasnya kita pakai topping yang rasa-rasa.
0: Itu tadi aku nggak ada pikiran kalau susunya tuh yang susu cair yang kita biasa minum itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kupikir. Soalnya UHT ini untuk biar nggak terlalu nek-nek aja. Banyak yang orang makan ketan itu biasanya nek.
0: Iya.
1: Apa sering kebanyakan, apa dari segi pengelolaannya juga ada yang kurang gitu biasanya Kak.
0: Jadi wajib banget dicoba, apalagi buat kamu yang mau main ke Jember teman Produal ya.
1: Wajib datang malah kalau yang dari luar.
0: Nah, itu dia tuh. Sosial medianya apa sih Kak, boleh sebutin?
1: Kalau sosial medianya
0: di Instagram
1: boleh. Kita ada Kedai Ketan Sketsa. Sama juga di
0: TikTok
1: juga Kedai Ketan Sketsa.
0: Sama juga ya.
1: Kalau di TikTok terserah Ketan Susu Jember itu juga munculnya Kedai Ketan Sketsa juga.
0: Waduh.
1: Kadang ya, tergantung juga kalau banyak nih food vlogger juga yang review ketan susu. Biasanya kalau paling tinggi ya itu yang ada di atas biasanya.
0: Wow, itu tadi ya teman Produal. Jadi kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep ya kan, mau main-main ke Jember atau mungkin mau ke Banyuwangi ngelewatin Jember, mampir dulu.
1: Wajib dulu mampir.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kak Budi, kalau disuruh ngedeskripsiin untuk Kedai Ketan Sketsa ini dalam 3 kata, apa aja?
1: Deskripsi maksudnya gimana?
0: Deskripsi kalau misalkan aku lihat gunung gitu kan. Aku deskripsiinnya dengan 3 kata, jauh, tinggi, terus horor gitu kan. Nah, kalau Kedai Ketan Sketsa ini apa?
1: Lebih ke menantang ya, asik ya, menguntungkan. Itu yang paling terakhir, menguntungkan. Karena juga apa ya? Lebih menantang nih, gimana sih caranya mau dapat customer? Gimana sih cara untuk tantangannya di situ? Itu aja sih.
0: Oke, asiknya?
1: Asiknya itu ya
0: buat nongkrong.
1: Buat nongkrong aja juga nampung teman-teman yang area lokalan sana itu buat nongkrong juga, ataupun ada yang dari jauh nih, gak mungkin kan pesan langsung balik.
0: Yeah,
1: biasanya
0: yeah, yeah.
1: makan di tempat aja. Mm-mm. Salah satunya itu asiknya.
0: Oh, okay.
1: Sambil obrol-obrolan nih.
0: Oh, okay.
1: Teman-teman.
0: Widih, gitu teman pro dua ya. Jadi makan ketan sambil nongkrong itu gak ada salahnya.
1: Nah itu
0: makin asik. Nah. Oke, okay. By the way, ketan kedai ketan sketsa ini punya slogan gitu gak sih? Atau apa? Tagline maybe?
1: Gak ada.
0: Belum ada. Nanti yang baru ada.
1: Nah, ya. Banyak. Sambil lalu juga survei nanti apa aja nih yang mau diisi gitu aja.
0: Iya. Banyak PR-nya ya.
1: Banyak PR-nya.
0: Oke deh.
1: Kataku ini mau hampir 3 tahun masih baru, tergolongkan baru.
0: Iya dong. Gitu. Kalaupun anak kecil kan ya dia masih disebut balita kan.
1: Nah, masih balita gitu. Jadi banyak orang yang berkata, "Oh, udah 3 tahun nih banyak rintangannya." Oh, masih kataku masih bentar nih kayaknya masih labil lah kataku usahaku ini gitu. Cuman orang-orang memandangnya udah segitu jauhnya kamu udah hampir 3 tahun nih.
0: Belum.
1: Nah, keinginan belum apa-apa masih.
0: Makanya gitu. Keinginan saya makin lebih besar
1: nah,
0: dari
1: itu.
0: Ini gitu ya. Oke, tapi ada pelanggan tetapnya yang kayak ya udah kayak itu pasti bakalan absen gitu.
1: Pasti, Kak. Kalau yang tiap malam sih nggak ada. Mungkin tiap minggu 2 kali tuh ada.
0: Oke.
1: Pelanggan tetap ya ada. Ya omelan dari customer juga pernah ada. Jadi kenapa saya bilang omelan ini juga buat motivasi buat UMKM juga. Biasanya nih yang punya warung kena omel, dia juga gak terima Kak sama produknya sendiri yang dijual. Ya kita sebagai pemilik juga harus legowo, mau mereka komentar seperti apa, yang penting ya udah dijawab aja apa kadarnya, yang penting kita nggak emosi juga
0: ya
1: gitu,
0: oke ya, yang namanya customer kan butuhnya buat didengar,
1: betul. Itu Kak, itu yang paling penting,
0: dan juga itu dijadiin evaluasi buat kita,
1: buat evaluasi
0: gitu kan, ya
1: betul Kak. Kalau udah kalau komplain kayak gitu kan evaluasi pasti sudah, kalau nggak ada evaluasi ya udah bentah-bentah begitu aja udah.
0: Oke. Nah, buat Kak Budi mungkin silakan monggo dipromosikan kedai ketan sketsanya untuk teman pro 2 dimanapun berada. Kalau mau order by online juga boleh kemana? Tadi kan katanya DM aja bisa tuh pesannya. Sok atuh, monggo silakan.
1: Untuk teman-teman khususnya untuk warga Jember yang mau ketan susu di kedai ketan sketsa bisa lewat pesannya, bisa lewat 3 merchant. Jadi ada, bisa sebut nama?
0: Monggo.
1: Ada Shopee Food, GoFood, sama Grab Food.
0: Oke.
1: Untuk lokasinya kita ada di Jalan Udang Windu. Lebih gampangnya dari perempatan Mangli, arah ke utara sekitar 500 meter. Posisinya ada di kanan jalan.
0: Oke.
1: Kalau yang paham dengan Google Map, kita tinggal klik aja kedai ketan sketsa kita udah muncul.
0: Oh, ada di Google Maps juga. Google Maps ya. Oke. DM di sosial media pun juga tetap dilayanin ya.
1: Tetap dilayanin. Kalau di DM belum dibalas bisa langsung telepon lewat via WA.
0: Waduh.
1: Udah di deskripsi juga.
0: Waduh. Tuh. Via telepon loh ya.
1: Betul.
0: Langsung.
1: Gak apa-apa. Soalnya kan slow respon juga kadang ketika kerja saya juga kadang kalau shift kan nggak pegang HP nih.
0: Iya dong.
1: Kalau nggak ada telepon yang penting nggak diangkat.
0: Iya dong.
1: Gitu.
0: Kan pelanggan ngalir
1: ya,
0: terus.
1: Kalau ada nomor baru nih kayak anu mau pesan, wah sigap pasti. Gitu lah. Meskipun posisi kerja gitu.
0: Oke. Thank you so much ya Kak Budi.
1: Sama-sama Kak.
0: Semoga cabang barunya ditunggu.
1: Amin.
0: Eh bukan cabang baru. Apa kedai baru?
1: Amin.
0: Kedai barunya ditunggu.
1: Yeah.
0: Di Jember-Jember sini aja. Dan mungkin juga bakalan ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, semuanya.
1: Semuanya.
0: Se-Jawa Timur, se-Indonesia.
1: Amin.
0: Dia langsung shock.
1: Kayaknya satu masih mengkis-mengkis.
0: Ini. Ya kan nanti karyawannya banyak.
1: Amin.
0: Sukses terus Kak Budi.
1: Terima kasih Kak.
0: Ditunggu banget itu ya konsep barunya. Dan juga varian-varian baru mungkin ya.
1: Oke,
0: thank you so much Kak Budi sekali lagi. Dan pastinya teman pro 2 se-Jawa Timur, thank you kamu sudah menyimak Muda Berjaringan, Muda Kreatif Berjaringan maksud aku. Di hari ini buat kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep dan juga Jember, stay tune terus pastinya di Pro 2 FM teman Pro 2. Thank you ya. Bye. Devi pamit.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 barengan sama Devi Wuladari yang pastinya di edisi 5 Agustus 2026. Balik lagi. Ini udah gak berjaringan. Kalau tadi muda kreatifnya berjaringan, sekarang kita udah masuk di segmen Sport Zone Teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai pukul 3 sore. Jadi di segmen Sport Zone ini aku juga udah siapin beberapa informasi terkait dengan perolahragaan. Kita ngobrolin atlet-atlet Indonesia yang ini ada berjuangnya di Asian Open Championship 2026 untuk tim Taekwondo Indonesia, terus juga dari Asian Games 2026 dari cabur renang Teman Pro 2 ya. Bakalan aku obrolin di segmen Sport Zone ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune aja terus. Masih makan siang atau on the way buat makan siang, ya kan? Jadi sambil siap-siap makan siang, on the way makan siang, baru pulang makan siang, aku temenin kamu. Stay tune terus ya Teman Pro 2.

0: melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah, ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada tim Taekwondo Indonesia loh yang menambah satu medali perak dan juga dua medali perunggu di kejuaraan tingkat Asia. Congratulations, karena perolehan seluruh medali itu pun diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di tenis indoor Senayan Jakarta. Ada atlet muda Adrian Kaiser yang dia ini menyumbangkan medali perak setelah bertanding pada kelas 87 kilo putra di ajang tersebut, teman Pro 2. Dua medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda Pirenaitias dan juga atlet Arga Putra dari Arena. Nah, Kaiser ini harus mengakui keunggulan dari atlet Rusia ya, Vladislav Budin, setelah kalah dengan skor 0-2 pada babak final. Nah, pertandingan babak puncak itu pun berlangsung di hari Selasa kemarin tuh di ibu kota. Taekwondo ini berusia 20 tahun, si Adrian Kaiser ini menyampaikan rasa syukur atas pencapaian medali perak yang berhasil diraihnya. Turnamen kategori G2 World Taekwondo ini menjadi satu ajang penting pengumpulan poin menuju Olimpiade di tahun 2028 untuk Los Angeles ya, teman Pro 2. Pun juga dia ngerasa kalau semakin kesini nih makin optimis untuk terus berlatih lebih keras lagi setelah meraih medali perak pada turnamen tersebut. Dia berhasil menembus babak final usai menumbangkan taekwondo asal Jerman Vincent Hurman pada babak semifinal nih, teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya Kaiser juga mengalahkan rekan senegara Raditya Kelanamora di pertandingan babak pertama kejuaraan Asia ini. Kemenangan itu pun berlanjut saat dia menundukkan atlet asal India Lakshay Vijayaran dalam babak perempat final turnamen tersebut. By the way, untuk kontingen Indonesia sekarang ini sudah ngumpulin total ada 5 emas, 4 perak, serta 14 perunggu sampai hari Selasa kemarin tuh, teman Pro 2 ya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih di segmen Sports Zone ya. Kalau tadi ada atlet taekwondo Indonesia, nah kalau yang ini nih. Ini ketawa sendiri. Ini nih gimana coba? Itu loh, ada 14 perenang dari Indonesia yang dikirim ke Asian Games 2026, teman Pro 2 ya. Dari pengurus besar Aquatic Indonesia yang baru-baru ini ngumumin nih 14 perenang tersebut untuk membela merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang dengan misi mengakhiri penantian medali selama 36 tahun. Nah, berdasarkan daftar yang diumumkan PB Aquatic Indonesia, tim merah putih ini diperkuat 9 atlet putra dan 5 atlet putri. Sejumlah perenang berpengalaman seperti Igede Siman Sudartawa, ada Mas Niari Wolf, terus ada juga Farel Armandio Tangkas, ada Jo Aditya Wijaya Kurniawan, dan ada Flyren Chandra Wonomi Harjo yang itu kembali menjadi bagian dari tim ini nih, teman Pro 2. Mereka akan berpadu dengan sederet perenang muda, antara lain tentu saja bukan Devi Wulandari karena Devi adalah penyiar. Ada Jason Donovan Yusuf, terus ada Arya Adrian Putra Haryono, lalu ada juga Kevin Erlangga Prayitno, Samuel Maxen Septionus, terus ada Likuor Harrison Handoko, ada juga Made Aubrey Jaya, Adelia Cantika Aulia, ada Adelia juga, dan Nadia Aisyah Nurasmi. Dan dari Jason dan juga Mas Niari ini, mereka berangkat dengan modal medali emas SEA Games di tahun 2025 pas lagi di Thailand tuh. Jadi Jason meraih 2 emas dari nomor 50 meter, terus ada juga yang 100 meter gaya punggung putra. Sedangkan untuk Mas Niari ini menjadi juara 50 meter gaya putri punggung, teman Pro 2 ya, gaya punggung putri itu maksudnya. Dan pada ajang yang sama ada Farel yang menyumbangkan 2 perak, terus Joe yang meraih 1 perak, sedangkan ada Siman, Flyren, Adelia Cantika dan juga Adelia ini turut menyumbangkan medali perunggu. Secara keseluruhan sih ya teman Pro 2, tim renang Indonesia ini sudah mengumpulkan 3 emas, 3 perak dan 5 perunggu pada SEA Games 2025. Dan semoga saja di Asian Games 2026 ini menjadi kesempatan bagi perenang Indonesia ya untuk memperbaiki pencapaian di edisi sebelumnya di Cina. Dan saat itu Indonesia pun juga sebenarnya belum meraih medali nih teman Pro 2. Pencapaian terbaik individu pun diraih oleh Farel yang menempati posisi ke-6 final 200 meter gaya punggung putra dengan catatannya 2 menit 2,40 detik. Terus ada juga Muhammad Dwi Raharjo yang finish ke-8 di final 50 meter gaya dada putra dengan waktunya 28,52 detik. Sedangkan untuk tim estafet di 4x100 meter gaya ganti campuran ini juga mengakhiri final di urutan ke-8. Semoga deh di SEA Games 2026 ini para perenang kita membawa pulang medali emas semuanya. Amin.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demam berdua masih di santai siang ya, yang pastinya barengan sama aku Devi Wulandari. By the way, teman berdua, kalau kamu nih mau selalu terhubung dengan program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, tentunya bisa banget kalau di handphone kamu itu ada aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasi ini tuh bisa ngebuat kamu tuh dengerin dari program 1 sampai dengan program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Terus selain itu juga teman Pro 2, kamu pun juga bisa dapetin informasi-informasi terkini dari fitur berita. Jadi fiturnya tuh banyak juga di dalam aplikasi RRI Digital ini. Fiturnya ada radio, berita, terus podcast, lalu juga ada lagi komunitas. Fitur komunitas ini bisa menambah networking kamu tentunya. Dan pastinya juga di aplikasi ini kamu tuh juga bisa yang namanya terhubung sama penyiar-penyiar dari seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Kamu bisa menemukan itu di Play Store dan di App Store secara gratis.

Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.

0: sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku. Plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

berdua masih di Santai Siang. Udah masuk di segmen Showbiz. Ini masuk pukul 2 menjelang sore ya teman Pro 2. Udah selesai dong makan siangnya. Udah kembali lagi energinya. Boleh lagi langsung ngegaspolin. Tapi tetap ya teman Pro 2, kalau nih kamu udah mulai-mulai rip-rip, ngantuk-ngantuk gitu kan. Biasanya abis udah kenyang itu tuh bawaannya kayak ngantuk aja gitu ya. Menurut aku sih ya kopi-kopi bisa tuh siang-siang. By the way teman Pro 2, di Showbiz ini gak mau ngobrolin soal kopi. Tapi ini loh yang bentar lagi bakalan ada pagelaran Sabang Merauke. Dan salah satu pengisinya adalah ada Raisa. Di situ dia bakalan ngebawain lagu Cahaya Hati untuk pertama kalinya di hadapan publik dalam pagelaran tersebut yang bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Nah, pagelaran Sabang Merauke ini digelar pada 21 sampai 23 Agustus nih, teman Pro 2. Jadi lagu Cahaya Hati ini nih ditulis oleh Vice President, Director and Deputy CEO iForte, Silvi Liswanda. Sementara untuk komposisi musiknya itu digarap sama Eros Chandra dengan memadukan karakter musik populer dan juga nuansa musikal Nusantara pastinya ya. Eros juga mengatakan kalau tantangan dalam menciptakan lagu itu adalah menghadirkan karya yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah lagu sekaligus berkembang mengikuti dinamika pertunjukannya. Cahaya Hati ini nih teman Pro 2 sebenarnya bukan dibuat setelah cerita itu selesai ya, tapi sejak awal mereka berdiskusi barengan sama tim kreatif mengenai dari karakter, emosi, terus juga perjalanan yang pengen dibangun di atas panggung itu kayak gimana gitu. Karena itulah musiknya pun ikut bertumbuh bersama dengan cerita. Tantangan itu pun juga yang membuat proses kreatif dari lagu Cahaya Hati ini beda nih dibandingin ketika menciptakan sebuah single. Itu cerita dari Eros ya teman Pro 2. Nah, sebagai MD-nya sekaligus komposer ada Elwin Hendrianto yang mengembangkan keseluruhan landscape dari musikal pertunjukan ini melalui perpaduan orkestra, terus juga paduan suara, musik pop, serta instrumen tradisional Indonesia. Sang penulis lagu pun juga mengatakan kalau proses kreatif penulisan liriknya ini berangkat dari upaya menerjemahkan nilai-nilai yang itu diangkat dalam Hikayat Sri Kandi Nusantara nih teman Pro 2 ke dalam karya yang tentu saja bisa dinikmati masyarakat luas tanpa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan. Seperti apa lagunya? Kayaknya sih harus kita banget tungguin teman Pro 2 ya, nanti di pagelaran Sabang Merauke. Tunggu deh ya, nanti pasti akan ada tuh spill-spillnya. Meskipun kamu gak nonton, biasanya kan ada ya video-video yang viral-viral gitu, content creator atau gak artis-artis. Aku tuh ya, kalau misalkan habis ada pagelaran kayak gini, bakalan ngeliatin, oh ini yang tampil tuh artisnya ini. Oke, aku akan lihat story Instagram dari circle-nya si artis itu. Jadi kan gak mungkin kan, kalau temennya ada pertunjukan dia gak nonton kan gak mungkin gitu. Jadi mari kita tungguin ya, karena jauh di sana teman Pro 2 dan ya aku juga gak mungkin ninggalin kamu kan ya teman Pro 2 untuk menyaksikan pagelaran Sabang Merauke. Jadi ya mari kita tunggu dari postingan para artis-artis. Mungkin kamu mau nonton kesana tanggal 21 sampai 23 Agustus tuh teman Pro 2. Biasanya itu tuh bakalan beda gitu dari hari 1, hari 2, hari 3. Kayak ada something yang beda aja gitu sih. Tapi so far ya gitulah konsepnya pagelaran Sabang Merauke. Seru deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu.

0: bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Eh, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
2: Teman terbaik.

You know what, teman Pro 2, si Ariana Grande itu loh, yang dia ini kabar terbarunya sih ya, dia kan mutusin untuk rehat sementara nih dari aktivitas dia selama menjadi entertain gitu kan, setelah rangkaian tour Eternal Sunshine itu berakhir pada September mendatang nih. Jadi seperti itulah ya, dijelaskan juga sama Mbak Ariana ini, teman Pro 2, kalau rencananya untuk mundur dari sorotan publik itu disampaikan saat tampil dalam rangkaian Eternal Sunshine Tour di Chicago, Amerika Serikat kemarin hari Senin itu. Jadi sang bintang pop yang berusia 33 tahun ini mengatakan kalau keputusannya buat rehat itu bukanlah reaksi sesaat atau tindakan impulsif. Jadi itu keputusannya tuh sudah direncanakan, teman Pro 2. Dan menanggapi kekhawatiran para penggemarnya bahwa komentar-komentar negatif itu mempengaruhi keputusan dia ya buat mundur sementara dari sorotan publik, Ariana Grande ini menyatakan bahwa tidak demikian kenyataannya deh. Jadi gak sesuai sama perkiraan-perkiraan negatif dari para penggemarnya. Pada akhir pidatonya juga, teman Pro 2, Ariana Grande juga menyampaikan kalau di Eternal Sunshine Tour ini juga merupakan salah satu pengalaman yang paling menyembuhkan. Terus juga dia bilang indah, tepat, dan istimewa. Dalam rangkaian tour ini, dia masih akan tampil dalam 2 pertunjukan di Chicago di pekan ini, terus ada juga 10 pertunjukan di London sampai 1 September 2026. Dari perwakilannya Ariana Grande di akhir pekan kemarin juga mengatakan kalau Ariana ini bakalan mundur dari sorotan publik setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour. Jadi dia ingin beristirahat sejenak dari pekerjaan dan juga penampilan publik yang maybe menimbulkan pengawasan publik tanpa henti nih ya, teman Pro 2. Apapun keputusannya dari Ariana Grande, semoga saja dengan dia istirahat dulu dari hiruk pikuknya sebagai seorang entertain, semoga nanti pas kembali muncul lagi ke dalam dunia entertainment ini bisa membawakan karya-karya terbarunya lagi. Aduh, pastinya kangen banget deh ya sama suara melengkingnya Ariana Grande itu ya, teman Pro 2. Tadi kan kita masih bisa ya dengerin lagu-lagunya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, dari pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Yuk! Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Cuman Pro 2 karena aku harus menyudahi di Santai Siang edisi 5 Agustus 2026 ini. Jadi pamit dulu ya dari ruang dengar kamu. Thank you loh, kamu udah nyimak aku dari pukul 12 yang tadi, teman Pro 2. Tetap semangat untuk menjalani hari Rabu ini. Rabunya belum selesai ya, masih ada sore, masih ada malam. Jadi jangan ada bad mood dulu di hari Rabu sore ini deh, teman Pro 2. Habis ini dilanjut sama Sore Ceria ya, bakalan ditemenin sama Dita dan juga Ewin. Jadi kamu stay tune terus aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Devi Wulandari dari pamit, bye.

Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa ke luar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa.
4: Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, setiap manusia pernah berbuat salah dan setiap kehidupan pasti memiliki ujian. Namun, jangan biarkan rasa putus asa menghalangi kita untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Selama pintu taubat masih terbuka, selama itu pula kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni segala khilaf, dan menguatkan langkah kita menuju kebaikan.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang camilan Indonesia tembus Arab Saudi lewat fasilitasi Kemendag. Informasi kedua tentang pemerintah percepat pembangunan jargas untuk kurangi ketergantungan LPG impor. Informasi berikutnya tentang Direktur Pengadaan Bulog RI pastikan mutu beras terjaga. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi melepas ekspor perdana produk camilan Indonesia ke Arab Saudi. Masuknya makanan ringan produksi PT Cipta Rasa Food ke pasar Saudi itu difasilitasi atase perdagangan RI di Riyadh. Ekspor perdana tersebut mencatatkan nilai transaksi sekitar di 280 jutaan. Capaian tersebut menunjukkan kualitas produk Indonesia telah memenuhi standar global. Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau jargas sebagai strategi mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat kemandirian energi nasional. Kebutuhan LPG nasional mencapai 5 juta metrik ton per tahun, namun produksi dalam negeri hanya sekitar 1,4 juta metrik ton. Hal ini menunjukkan kesenjangan signifikan antara permintaan dan pasokan. Langkah percepatan jargas merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi tekanan pada impor energi fosil.

Direktur Perdagangan Bulog RI Prihasto Setianto meninjau langsung kompleks pergudangan dan mitra penggilingan Perum Bulog kantor cabang Kanca Bondowoso. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas beras yang disimpan maupun dihasilkan mitra tetap memenuhi standar mutu sebelum disalurkan kepada masyarakat. Peninjauan diawali di kompleks pergudangan Bulog Bondowoso yang berada di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso. Selanjutnya rombongan menuju ke kunjungan ke mitra penggilingan padi Perum Bulog Kanca Bondowoso di Desa Grujukan. Baik teman Pro2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro2 selanjutnya.

0: Yeay. Hey. Selamat sore teman-teman Radio. Balik lagi barengan aku di Talia dan juga
1: gue Win Ramadan tentunya. Di sore hari ini, sore ceria ya.
0: Betul.
1: Waduh, we'll be back.
0: We'll be back.
1: We'll be back.
0: Di hari Rabu teman Fredua, bagaimana perasaan kamu di hari Rabu ini? Apakah di hari Rabu ini kamu cukup bahagia, Win?
1: Alhamdulillah selalu aku ya. Aku berusaha untuk selalu membahagiakan diri saya dan juga selalu ingin membahagiakan semua teman Produa yang lagi mendengarkan.
0: Luar biasa. Jadi teman Produa seperti biasa untuk sore ceria interval pertama ini ya. Kita akan update informasi yang lokal-lokal dulu. Kita bakal cek untuk di Kota Jember ini lagi ada apa teman Produa.
1: Nah, itu dia teman Produa ya.
0: Karena kita ada di Cloud.
1: Cerita
0: lokal.
1: Unik.
0: Terupdate.
1: Nah, tentunya teman Produa ntar lagi juga akan ada English Corner.
0: Betul.
1: Ya. Terus nanti juga ada Chang Chimen, ada Oops.
0: Ada Oops.
1: Dan juga lanjut MLC.
0: MLC
1: nanti.
0: Betul banget teman Produa. So teman Produa, buat kamu yang penasaran dan ingin banget ditemenin sama kita di sore hari ini, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Produa RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
2: Itu tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: So Mom Radio, kita lanjutkan lagi obrolan kita di apa tadi?
1: Di Cloud ya, cerita lokal unik terupdate.
0: Betul, sama Predua.
1: If you call me Erwin Ganteng,
0: no.
1: I am give you nasgor buabu.
0: Sogoannya nasgor.
1: Iya. Yeah.
0: Kurang. Harusnya itu nasgor plus
1: ya. Yeah.
0: Plus beras 5 kilo. Lebih ke sama sembakonya gitu ya teman-teman.
1: Lebih ke ini ya, apa namanya itu sodakoh ya.
0: Dan teman-teman dua, untuk informasi pertama di Cloud kali ini ya. Kali ini aku bakal salah satu informasi yang cukup aduh, membuat kita tersentuh ya teman-teman. Jadi pernah gak sih teman-teman dua ngebayangin kalau buat berangkat sekolah aja itu harus naik rakit buat nyebrang ke sungai teman Pri 2.
1: Oh, naik rakit untuk nyebrang ke sungai. Waduh, berarti kan jaraknya rumah dengan sekolah ini melintasi sungai.
0: Melintasi sungai, enggak ada jembatan teman Pri 2. Nah, okay. Cerita itu sempat jadi kenyataan buat anak-anak di Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi di Jember teman Pri 2.
1: Waduh, ini Jember ya.
0: Jadi setelah sempat terputus akibat banjir pada awal tahun, kini jembatan gantung yang membentang di atas sungai Bedadung akhirnya kembali bisa digunakan teman Predua.
1: Iya, salah satu yang paling bahagia tentu anak-anak sekolah yang salah satunya Rido namanya.
0: Kenapa tuh?
1: Ini siswa kelas 6 SDN Jubung 2. Nah, sekarang dia dan juga teman-temannya bisa berangkat sekolah sendiri tanpa harus menunggu dijemput ataupun menyeberang sungai menggunakan rakit seperti sebelumnya. Ya, meski proses pembangunan ini belum 100% selesai gitu ya. Jembatan panjang sekitar 105 meter itu sudah jauh lebih aman, lebih better sih teman berdua gitu ya. Kabel penahan sudah terpasang sehingga jembatan juga enggak lagi bergoyang saat dilewati. Saat ini proses pembangunan tinggal menyelesaikan pemasangan jaring atau pagar pengaman di sisi kanan dan juga sisi kiri jembatan.
0: Betul. Sebelumnya teman berdua ya, warga ini harus memilih antara muter jalan yang agak lumayan jauh atau ngambil resiko nyebrang menggunakan rakit itu tadi teman berdua. Jadi kondisi ini juga menyulitkan ya aktivitas masyarakat sehari-hari ya, terutama untuk anak-anak yang setiap pagi harus berangkat ke sekolah teman-teman dua. Karena itu hadirnya kembali jembatan ini bukan cuman soal menjadi jembatan baru, bangunan baru, enggak ya teman-teman dua, tapi juga tentang hadirnya rasa aman dan juga kemudahan serta harapan baru juga tentunya bagi masyarakat sekitar.
1: Oke, semoga ini bisa menjadi harapan ya.
0: Betul.
1: Tentunya ini adalah harapan dan semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik.
0: Betul, meskipun begitu ya teman Predua, untuk warga dan para orang tua tetap diimbau berhati-hati saat melintasi jembatan sampai seluruh proses pembangunan benar-benar selesai teman Predua.

0: disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tunggu berdua sebelum kita lanjut lagi ke informasi berikutnya ya. Kali ini aku bakal bacain dulu teman berdua untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini, hari Rabu di tanggal 5 Agustus 2026 teman berdua. Kali ini sudah ada beberapa kehilangan yang sudah masuk. Yang pertama teman berdua, telah hilang STNK P6133RN atas nama Dania dengan alamat di Jalan Raja Wali RT1 RW1 Kelurahan Selawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P1504LE atas nama Susilawati dengan alamat di Dusun Kerajaan RT3 RW3 Desa Lojejer Kecamatan Wuluan Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P6092IN atas nama Husaini dengan alamat di perumahan Mastrip Blok BB1A RT1 RW21 Sumbersari Jember. Telah hilang juga STNK P1328KW atas nama Andi Febrianto Kurniawan dengan alamat di Dusun Kerajaan RT2 RW2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Dan yang terakhir teman predua, telah hilang juga STNK P5218KZ atas nama Dadang Haryanto dengan alamat di perumahan Queen Gardenia Blok Ros A9 RT7 RW45 Tegal Besar Kaliwates Jember. Bagi teman berdua yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Legend Panjaitan nomor 61 Jember.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya,
2: yuk kita hemat listrik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya.
1: Ya, utama Pre-2 untuk apa?
0: Udah menit 56 ini.
1: Iya, utama Pre-2 seperti yang sudah diinfokan Ewin tadi ya, seperti biasa di hari Rabu di jam 4 kita akan ada di English Corner.
0: English Corner.
1: Yay. Yeah. Jadi sesaat lagi utama Pre-2 dan di hari ini spesial banget. Kita berdua ya.
0: Yo.
1: Yang bakal lanjut temenin kamu di English
0: Bersama
1: Corner.
0: Bersama Bapak Fatur tentunya ya sebagai operator.
1: Operator kita di sore hari ini. So teman Pre-2 stay tune terus karena abis ini ada pembahasan yang seru banget di English Corner. Kita belajar bahasa Inggris bersama-sama ya. Stay tune terus di 89.5 FM Pre-2 dari Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: Cika, ayo cepat habiskan susunya. Lalu segera tidur.
1: Aku mau main.
0: Kalau tidak, mama pegang apa ini? Mau seperti kemarin.
1: Aku mau main.
2: Anak adalah individu merdeka yang memerlukan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa paksaan. Hentikan tindak kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan verbal, psikis, fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember, radio publik milik bangsa.

0: Kamu tahu nggak sih bahwa penemuan penting tentang vitamin B1 berawal dari penelitian di Hindia Belanda, tepatnya di Batavia pada akhir abad ke-19. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Christian Eijkman, dokter dan ilmuwan yang bekerja di rumah sakit militer Batavia sekitar tahun 1890-an. Ia meneliti penyakit beri-beri yang banyak menyerang penduduk dan juga tentara. Eijkman menemukan bahwa orang yang mengonsumsi beras yang disosoh berlebihan lebih rentan sakit dibandingkan mereka yang makan beras utuh. Dari sinilah lahir pemahaman bahwa tubuh membutuhkan zat gizi penting yang kemudian dikenal sebagai vitamin B1. Penemuan ini menjadi dasar ilmu nutrisi modern dan mengantarkan Eijkman meraih Nobel Kedokteran tahun 1929 berkat riset yang dilakukan di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tadi kamu sudah ditemenin sama English Corner ya, barengan aku dan juga Ewin, teman Predua. Kali ini kita balik lagi, masih barengan aku di Taulia dan juga...
1: Dan juga aku Ewin Ramadan tentunya.
0: Kita balik lagi teman Predua, but ya. We use Indonesian, yeay. Karena okay, teman dan... Predua kita sudah masuk di Changchimen.
1: Bincang ceria
0: menyenangkan, yeah. So teman Predua, seperti biasa kalau jam 5 ini ya kita bakal ngobrol bareng kamu semua tentunya di sore hari ini. Dengan topik kita adalah untuk di sore hari ini kita bakal ngobrol apa nih enaknya Win ya.
1: Nah itu dia.
0: Ini lagi teman Predua. Jadi teman Predua, kalau kita ngobrolin, kita sudah sering ya ngobrolin soal bencana, yang memang bencana ini juga sebenarnya gak diharapkan untuk
1: okay.
0: terjadi. Tapi kan ya apa salahnya buat kita melakukan antisipasi teman Predua.
1: Iya, toh ini juga sebagai langkah ya dia.
0: Betul.
1: Sebagai langkah pencegahan, langkah
0: meminimalisir resiko.
1: Benar,
0: lah ya.
1: Benar, mitigasi.
0: Mitigasi teman yeah. Predua. Oke, teman Predua, jadi menurut kamu skill apa nih yang wajib dimiliki saat situasi darurat?
1: Iya. Jadi untuk kamu semuanya boleh ya gabungan bareng kita.
0: Betul.
1: Kamu bisa komen di question box yang udah dibikin sama Dita, ataupun kamu juga bisa WhatsApp kita di 081
0: 559
1: 10
0: 89
1: 50.
0: Yeay.

0: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Nia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: Tuh Om Pre 2, saat situasi darurat ya, kepanikan ini juga seringkali menjadi tantangan terbesar ya. Karena itu tuh kemampuan sebenarnya itu Om Pre 2 untuk mengatasi panik. Kalau kamu punya kemampuan mengatasi panik itu paling utama teman Om Pre 2. Jadi kamu bisa tetap tenang. Karena dengan pikiran yang tenang kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan membantu orang lain teman Om Pre 2.
1: Iya benar, dan tentunya teman Pro 2 ya, kalau misalkan kita ngomongin keterampilan,
0: betul
1: ya, keterampilan dasar seperti pertolongan pertama pada kecelakaan teman Pro 2 atau P3K ini juga sangat penting gitu. Sangat penting untuk mengetahui cara menghentikan pendarahan ringan, misalkan menangani luka sederhana ya gak? Dan membantu orang lain atau orang yang pingsan bisa sangat bermanfaat sebelum bantuan medis datang gitu.
0: Nah,
1: ini dasar di gitu.
0: Skill lain yang mungkin gak kalah penting ya teman Pre 2 itu adalah mengenali jalur evakuasi.
1: Nah, itu juga.
0: Terus kamu menurut aku juga sudah harus tahu sih untuk nomor-nomor layanan darurat serta 119. Mampu. Nah, itu dia. Serta mampu membedakan informasi resmi dan hoax saat terjadi bencana. Apalagi di era digital seperti sekarang ya. Kemampuan memilah informasi itu sama penting dengan kemampuan menyelamatkan diri teman Pro 2.
1: Ngomongin seputar apa namanya di era digital ini teman Pro 2, kalau misalkan kamu itu apa namanya pengen informasi itu yang resmi dan anti hoax ya, langsung aja dipantau laman resmi RRI RRI.co.id teman Pro 2 itu udah dijamin 100% gak ada hoax ya. Oke, semakin banyak anak muda yang memiliki pengetahuan dasar kebencanaan tentunya semakin tangguh pula ya masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
0: Betul.
1: Udah ada yang gabungan atau gimana nih Dit?
0: Satu dulu kali ya, sudah ada sebenarnya, tapi kita bacain satu dulu ya teman Pro 2, yang lainnya menyusul. Tahan dulu.
1: Boleh.
0: Ada dari Dimas.
1: Dim.
0: Menurut aku skill yang paling penting itu tetap tenang, karena kalau panik tetap biasanya tenang. Malah bingung. Bingung harus ngapain.
1: Oh, bingung harus ngapain kalau misalkan ini
0: panik.
1: Kusak-kusuk gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, benar sih. Kan apa ya, ketenangan itu sering menjadi kunci memang gitu. Agar kunci kita itu ya, bisa berpikir jernih.
0: Betul.
1: Bayangin aja kalau misalkan kamu itu enggak tenang gitu teman Pro 2, kamu bakalan panik dan akhirnya ketika kamu panik itu kamu gak bisa berpikir apa-apa udah.
0: Nah, jadi kacau ya teman Pro 2. So teman Pro 2, buat kamu yang ingin gabungan seperti Dimas, langsung aja ketik di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Atau juga bisa di WhatsApp Pro 2 di
1: 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.
0: Yuhuu.

0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik.

0: Tomo per 2, kita lanjut lagi untuk bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini. Kalau tadi sudah ada dari Dimas ya Tomo per 2. Kali ini kita lanjut lagi, ada siapa di sore hari ini, Win?
1: Nah, kita lanjut lagi ya.
0: Betul.
1: Oke, sore hari ini sebenarnya ini udah lumayan
0: deh. Udah lumayan banyak ya.
1: Yang ini gabungan. Ya, yang gabungan.
0: Ada
1: tadi kita bacain dari Dimas ya.
0: Iya, tadi Dimas udah ini. Terus yang bawahnya nih. Oh, Dini, atasnya.
1: Oke, ada.
0: Dini.
1: Aku pengen belajar P3K. Menurutku kemampuan itu bisa berguna kapan aja, Kak.
0: Oh.
1: Bukan cuma saat bencana doang.
0: Betul, setuju. Karena memang untuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ini ya, teman per 2 ini tuh seharusnya menjadi basic ya, keterampilan yang sangat, karena akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kamu sehari-hari, teman per 2.
1: Betul. Ada lagi nih.
0: Terakhir
1: ya. Heeh. Aku bacain.
0: Ya boleh, siapa
1: ada
0: tuh?
1: Ada dari Nabila di Ajung.
0: Nabila. Apa katanya?
1: Kamu panggilannya Nap apa Bila?
0: Nap apa Bil apalah? Nabila.
1: Ya.
0: Ya, oke lah, Bil aja.
1: Ya.
0: Lah, kok lah. Memutuskan sendiri?
1: Oke lah, aku panggil Lah aja.
0: Oke, aku Nap aja.
1: Lah.
0: Nah. apa katanya ayo bacain.
1: Menurut aku, Kak, kemampuan komunikasi itu juga penting saat darurat. Kita harus bisa menyampaikan informasi yang jelas supaya nggak bikin panik.
0: Betul, karena memang untuk komunikasi yang baik itu bisa membantu proses evakuasi ya berjalan lebih tertib, lebih ya, teratur,
1: bener.
0: Lebih cepat lagi nanti juga tahu apa
1: ya, yang lebih bagus kalau misalkan kamu itu tahu nomor-nomor untuk ini ya,
0: nomor layanan darurat
1: betul. Gitu, jadi memang biar kita bisa saling terkoordinasi.
0: Betul. So, teman-teman berdua, dari obrolan kita di sore hari ini ya, kita belajar nih kalau menghadapi situasi darurat ini bukan hanya soal keberanian aja, tapi juga soal kesiapan, terus kemampuan diri kita, biar kita tuh bisa tenang gak sih?
1: Yui.
0: Memahami P3K, terus mengenali jalur evakuasi dan berkomunikasi dengan baik, serta menyaring informasi adalah bekal yang sangat berharga, teman-teman.
1: Benar, ya semoga kita tidak pernah menghadapi bencana.
0: Wah, amin ya, amin, semoga sehat
1: memiliki
0: semuanya.
1: Memiliki pengetahuan dan juga keterampilan seperti dasar apa namanya evakuasi misalkan.
0: Betul.
1: Ataupun ya keterampilan dasar
0: P3K
1: tadi
0: ya.
1: Tadi lah ya, ini akan membuat kita tuh lebih siap melindungi diri sendiri sekaligus
0: betul
1: membantu orang lain ketika dibutuhkan.
0: Betul. Semoga aja semuanya dalam keadaan sehat selalu, sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Ya. Amin.

0: Nasional. Ini dia Bentengan. Permainan yang satu ini penuh strategi. Bentengan ini bikin kita harus pintar menyerang dan juga bertahan. Selain seru, permainan ini juga melatih kepemimpinan dan juga kerja sama tim.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Teman Pradiwa Sore Ceria masih lanjut nemenin kamu di sore menjelang malam ini ya. Buat kamu yang mungkin baru aja sampai di rumah, selamat beristirahat ya Teman Pradiwa. Selamat untuk menikmati waktu bareng diri sendiri setelah mungkin seharian beraktivitas tentunya dengan seluruh keluh kesahnya mungkin di hari ini. Semoga setelah beres-beres mandi semuanya bersih, enak, kelar ya. Kesel-keselnya kelar juga enggak?
1: Ya, harusnya gitu sih.
0: Harusnya kelar ya. Dan Teman Pradiwa untuk membangun mood kamu di sore hari ini, biar kita bisa kembali happy untuk menjalani aktivitas di malam hari ini
1: ya.
0: Aku bakal bawain info-info yang menarik tentunya di Ups kali ini.
1: Upgrade skill.
0: Aduh, gak kerasa banget nih, tiba-tiba udah ups ya Teman Pradiwa. Dan kali ini aku ngobrolin soal satu hal yang mungkin sudah menjadi bagi beberapa orang itu sudah menjadi lifestyle, Win.
1: Oh, apa tuh?
0: Itu adalah stevia.
1: Stevia.
0: Pernah dengar enggak? Kalau
1: kalau stevia itu biasanya kan berhubungan dengan gula, Dit.
0: Nah, betul Teman Pradiwa. Jadi memang sudah ada beberapa orang yang menerapkan untuk mengganti gula dengan stevia ini.
1: Oh, iya. Ini biasanya untuk orang yang diabetes ya.
0: Betul, enggak juga sih. Kalau untuk yang menjaga lifestyle juga bisa. Oh, okay. Dan memang stevia ini adalah pemanis alami yang katanya itu ya Win ya, itu bisa bikin minuman tetap manis tanpa tambahan kalori. Tapi nih, apakah stevia ini benar-benar lebih sehat daripada gula biasa? Nah, ini ada penjelasannya.
1: Ya,
0: gimana Bapak Ewin?
1: Aku gini sih. Aku urusan cari kan ya. Ini ada, ternyata ada penjelasan dari Dokter Tirta, tahu kan pastinya kan?
0: Dokter Tirta Mandirahudi. Terus apa katanya?
1: Dia itu menjelaskan kalau stevia ini memang bisa jadi pilihan buat kamu yang lagi berusaha mengurangi konsumsi gula, menjaga berat badan ataupun mengontrol kadar gula darah. Menariknya lagi, stevia ini punya tingkat kemanisan yang tinggi, Dit. Bahkan menurut Dokter Tirta, satu tetes stevia aja ini bisa memberikan rasa manis yang setara dengan sekitar 2 sendok gula, tapi dengan kalori yang nyaris.
0: Oh wow, makanya Teman Pradiwa nggak heran juga kalau banyak orang sekarang mulai mencampurkan stevia ke dalam teh, kopi ataupun minuman favorit mereka.
1: Iya, tapi ya Teman Pradiwa ada satu hal yang tetap harus diingat.
0: Apa tuh?
1: Walaupun rendah kalori bukan berarti stevia ini boleh dikonsumsi sebanyak-banyaknya.
0: Jangan ya.
1: Ini menurut Dokter Tirta sih, segala sesuatu yang berlebihan itu tetap bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi tubuh Teman Pradiwa.
0: Betul.
1: Ya, termasuk berpotensi mengganggu kerja pankreas dan memicu resistensi insulin jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka yang panjang.
0: Jadi kuncinya kalau menurut aku ya, bukan cuma memilih pemanis yang lebih sehat, tapi juga kamu harus tetap bijak untuk mengatur porsinya Teman Pradiwa. Karena memang pada akhirnya pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat itu tetap jadi faktor paling penting untuk menjaga kesehatan tubuh Teman Pradiwa.

0: Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Saleh!
2: Ya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh!
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak! Banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Salam berdua buat kamu sekarang mungkin yang baru aja sampai rumah ya. Semoga kamu bisa beristirahat di malam hari ini setelah melepas semua aktivitas, semua beban mungkin yang kamu kerjakan di kantor ataupun di sekolah ataupun di kuliah atau pre 2. Semoga semuanya lancar dan malam hari ini kamu bisa untuk kembali mengistirahatkan badan kamu atau pre 2. Dan teman pre 2, aku mau ingetin lagi buat kamu, tenang aja kalau kamu juga mau masih melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Luar biasa. Semoga tenaganya masih ada sisa ya teman pre 2. Tenang aja, kita masih lanjut nemenin kamu seru-seruan di sore hari ini, sore menjelang malam teman pre 2. Dan kalau kamu beranjak dari tempat kamu, tenang aja, kamu tetap bisa terhubung lewat aplikasi RRI Digital teman pre 2. Melalui aplikasi ini kamu bisa banget dengerin kita dari mana aja dan kapan aja. Selain itu tentu aja banyak

Banyak banget fitur yang bisa kamu gunain Teman Pre 2. Kamu bisa dengerin musik favorit kamu di sana. Kamu bisa update berita juga. Kamu bisa dengerin RRI seluruh Indonesia. Wow, dari Sabang sampai Merauke, kamu mau dengerin mana bisa Teman Pre 2. So Teman Pre 2, tunggu apa lagi? Langsung aja ya, aplikasi ini gratis. Download aja di Play Store ataupun App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Tom Produce, siapa nih di sini yang sering banget bilang aku pengen hidup sehat tapi susah banget nahan ngidam makanan enak, Tom Produce.
1: Benar.
0: Nah, ternyata hidup sehat nggak selalu berarti harus berhenti makan makanan favorit kamu lah, Tom Produce.
1: Ya, dan tentunya Tom Produce ini katanya Pak Menteri Kesehatan.
0: Siapa?
1: Budi Gunadi Sadikin.
0: Apa katanya?
1: Ini membagikan beberapa cara sederhana di, buat mengatasi namanya itu craving.
0: Ha-ha?
1: Atau keinginan makan makanan makan-makanan tertentu dan dengan memilih alternatif yang lebih bernutrisi.
0: Misalnya,
1: Kalau misalkan lagi pengen nyemil yang renyah nih ya. Coba ganti kerupuk dengan timun.
0: Waduh.
1: Kan sama-sama tuh kers-kers.
0: Iya sih, sama-sama crunchy sih ya.
1: Iya, tetap iya, sensasinya kan sama, tetap crunchy tapi lebih segar dan juga rendah kalori.
0: Oke, siap.
1: Ya kan?
0: kalau biasanya cemilanmu kacang kemasan mungkin ya Tom Produce, mungkin bisa dicoba tuh beralih ke edamame.
1: Sama,
0: banyak kan?
1: Juga tinggi kan? Ya kan?
0: Tinggi protein, tinggi serat. Jadi rasa kenyangnya juga akan lebih lama nih Tom Produce.
1: Misalkan lagi haus gitu ya.
0: Apalagi
1: ya, daripada beli es teh kemasan yang tinggi gula itu di apa namanya? Ya itu dah ya. Toko-toko mart-mart itulah.
0: Pinggir jalan
1: lah ya.
0: Juga.
1: Itu lebih baik ya. Ini bikin sendiri es teh tawar misalkan ya.
0: Jadi semuanya kalau bisa diganti ke alternatif gitu ya.
1: Atau kalau misalkan pengen yang rendah kalori juga ada yang tadi itu kita stevia itu tadi.
0: Betul. Ya kan. Dan mungkin buat yang doyan banget sama gorengan juga enggak harus top total. Mereka Menkes menyarankan mengubah cara memasaknya Tom Produce. Misalnya menggunakan air fryer yang membutuhkan jauh lebih sedikit minyak dibandingkan dengan metode deep fry. Yeah. Alias yang biasanya yang kamu lihat di tukang gorengan yang gede banget minyaknya segaban langsung digoreng semuanya breng, waduh.
1: Dan kalau misalkan lagi butuh makanan yang mengenyangkan misalkan ya telur rebus lah. Ini kan bisa jadi pilihan dibanding sereal gitu karena kandungan proteinnya itu juga mampu membuat kita tuh kenyang lebih lama.
0: Betul. Gitu. Dan menurut Menkes Bapak Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa kunci hidup sehat itu bukan berarti menghilangkan semua makanan enak, tapi coba deh belajar memilih alternatif yang lebih baik untuk tubuh.
1: Jadi teman berdua gitu ya, perubahan kecil ya seperti mengganti cemilan ataupun minuman ataupun ya udah kita omongin tadi cemilan, makanan berat, makanan gorengan atau teh ya itulah pokoknya ya. Ini ternyata bisa jadi langkah awal, Dit.
0: Menuju
1: gaya hidup yang lebih sehat.
0: Betul. Ini seperti yang lagi viral di TikTok, Win. Kamu tahu nggak? Kayak ada konten ibu-ibu yang tapi nggak punya kentang, jadi saya ganti kimpul.
1: Semuanya
0: dikimpulin berdua. Ini adalah titik kimpul. Nah, jadi ini ternyata juga menjadi salah satu cara ya untuk kita itu bisa hidup lebih sehat juga, Tom Produce. So, Tom Produce, jangan lupa pokoknya pilih makanan yang sehat ya.
1: Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai makanan stevia. Sehat ya. Pertama tadi stevia itu juga bisa menjadi jalan juga sih, Dit, ya kan.
0: Pilihan lah.
1: Pilihan.
0: Ya. Oke, Tom Produce, sepertinya ini menjadi informasi terakhir ya di sore menjelang malam ini. Karena seperti biasa di jam 7 kita akan bareng-bareng bersama-sama menuju ke Produce
1: Music Live Chat.
0: Yeay, langsung ya teman Produce dari Jakarta. Jadi buat kamu yang penasaran setelah ini bakal ngobrol bareng musisi siapa? Pokoknya
1: kita bakalan
0: terus
1: ngobrol bareng sama musisi Ewin Ramadan.
0: Itu secara off airnya ya. Eksklusif.
1: Bukan.
0: Eksklusif itu.
1: Secara mimpi.
0: Secara mimpi.
1: Enggak. Kita tuh bakalan ngobrol di bareng sama Pras.
0: Wih, bersama.
1: Sekarang tanggal 5 kan?
0: Betul. Ya. Sama Elan tentunya nanti ya teman Produce. Karena sudah digantikan oleh Edit Elan, berarti Dita Ewin harus pamit
1: undur diri sama Produce. Karena akan menyusul Elan di Jakarta.
0: Kita
1: ya
0: akan OTW ke sana juga. Ngapain? Megangin kabel.
1: Enggak. Pengong.
0: Pengong gitu ya. So, teman Produce, terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore sampai di jam hampir jam 7 ini teman Produce.
1: Emang udah hampir jam 7.
0: Iya, bentar lagi sih. Jadi teman Produce buat kamu yang masih ingin ditemenin sama kita, tenang aja, kita lanjut ke Music Live Chat ya. Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Produce Radio Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
1: Yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, soalnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah modifikasi cuaca dilakukan guna tekan akar hutla Sumatera Selatan, teman Pro 2. Informasi yang kedua, demi kesembuhan total, finales putuskan absen di Silverstone. Informasi yang terakhir, gempa magnitudo 2,4 guncang Bantul daerah istimewa Yogyakarta. So, ini dia berita selengkapnya, teman Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menggelar operasi modifikasi cuaca di Sumatera Selatan. Operasi berlangsung selama 7 hari mulai 4 hingga 10 Agustus 2026 untuk menekan peningkatan titik panas dan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan OMC dilakukan setelah jumlah titik panas di Sumatera Selatan meningkat signifikan. Berdasarkan pantauan satelit NOAA-20, jumlah titik panas naik dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Menurutnya, pelaksanaan OMC merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka 28 Juli 2026. Rapat tersebut membahas langkah antisipasi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino, teman Pro 2. Operasi tersebut juga merespon permohonan dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla hingga 30 November 2026. Informasi yang kedua, Maverick finalis absen MotoGP Silverstone akibat pemulihan cedera berkepanjangan. Dia belum siap balapan dan fokus memulihkan kondisi secara penuh. Dikutip dari laman MotoGP, sejak insiden itu, finalis terus mengalami kendala fisik. Dia menjalani rehabilitasi bersama spesialis Tech 3 dan juga KTM pasca operasi 2026, teman Pro 2. Hasil konsultasi medis membuat finalis menarik diri dari MotoGP Silverstone. Keputusan diambil usai evaluasi bersama Red Bull Performance Center. Gempa bumi magnitudo 2,4 mengguncang Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Guncangan terjadi pada pukul 13.57 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,90 lintang selatan dan 109,94 bujur timur. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
2: Teguh.
3: Salah. Bukan.
2: Manan.
3: Salah. Salah. Pras apa lagi ya?
2: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras, teman Pro 2. Jadi yes, buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
3: Bukan, atau salah. Jangan. Salah. Jangan nanya ini tuh.
2: Oh iya, sorry.
3: Jangan.
2: Kira-kira nanti
3: lauk yang apa aja.
2: Emang lagi bisnis sih. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
3: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
2: Yoi.
3: 0811 801 05.
2: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
3: Halo.
2: Sup, bro?
3: Halo, sehat.
1: Wede, luar biasa.
2: Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
1: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
2: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
3: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
2: Iya,
3: cari kan.
2: Bener.
3: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
1: Jadi itu banyak 17.
3: Jadi 17.
2: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
3: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
2: Oh, oke. Okay.
3: Mungkin lucky number gue itu kayak.
1: Mungkin bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu, tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berti ya. Ya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
2: Nah. Lu apalah ya username-nya ya?
1: Lihat tadi.
2: Boleh minta password ya?
1: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
2: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
3: Untuk kartu keluarga?
2: Mungkin terdaftarin asuransi.
1: Aduh.
2: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
3: Betul.
2: Udah berapa lama coy?
3: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
2: Oh, setahun setengah.
3: Malah baru banget.
1: Oh, baru banget gitu.
2: Awalnya trigger apa cuy?
3: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
2: Oke.
3: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
1: Oh, I see.
3: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
2: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
3: Justru gue ngejar bengongnya justru.
2: Mancing, coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
3: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
2: Nyari bengongnya.
1: Iya sih, kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
2: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
3: Belum sih.
2: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
3: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
1: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
3: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
1: Hah?
3: Jadi
2: gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir
3: itu, ya? Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
2: Serius?
3: Semuanya mukanya sama kan?
1: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
3: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
1: Oke.
3: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu, di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
2: sarang,
3: bikin koloni,
2: sarang,
3: bikin
2: koloni.
3: Nah, ternyata itu doang serunya.
1: Oke.
3: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
1: Iya.
3: Terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
1: Wow.
3: Itu menyenangkan.
1: Itu random sih.
2: Itu lu coba.
3: Cobain.
2: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
3: Kecil.
2: Yang kecil.
3: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
2: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
3: Hitam.
1: Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
3: Iya.
1: Buat bikin koloni itu.
3: Technically ya.
1: Iya kan.
3: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
1: Ada.
2: Serius.
1: Jual ratu semut.
2: Ini ini spesifik ratu semut, bukan semut
3: tuh. Ada yang jual.
2: Gila.
3: Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
1: Iya. Benar.
2: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa layang.
1: Beda ratu.
3: Sebagai kekasih.
2: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
1: Bener.
2: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
1: itu random sih.
2: Iya. Yeah.
1: Itu random sih.
2: Pantes temenan sama Dave lo.
3: Iya.
2: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
3: Karena kita gabut aja.
2: Iya. Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
3: Iya.
2: Sama. Oh, tahu. Davi ngasih tahu.
1: Oke.
2: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
3: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
2: konten
3: atau promo enggak.
1: Oh.
3: Lebih ke gitu aja.
1: Tapi kalau ada endorse mau kan?
3: Mau.
2: Bagus.
1: Ya kan?
2: Siapa yang gak mau kan?
3: Siapa yang gak mau makan dibayar? Siapa
2: yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
1: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
3: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
1: Oke.
3: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
1: Oke.
3: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
1: Oh, I see.
2: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
3: Gua dari Nangor justru mulainya.
2: Oh iya.
3: Dari Jatinangor. Wow,
1: asik. Berarti lu nge-band gitu ya?
3: Ya band-band kampus gitu.
2: Unpad.
3: Unpad.
2: Wih, anak Unpad coy.
1: Unpad.
2: Unpad.
3: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
2: Oh iya.
3: Band doang.
1: Benar.
3: Ke Bandung jauh kan?
1: Iya, benar.
2: Jatinangor Town Square tuh.
3: Ya itu
2: kan.
3: Itu hiburan termahal gitu.
2: Iya, iya kan. Jatos kan.
3: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
2: gitu. Itu udah paling mentok ya.
3: Mentok.
2: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
3: Iya
2: kan.
3: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
2: Gak liatin ya.
3: Masa Praja gue liatin.
2: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
1: Oh wow.
2: Iya. Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
1: Bukan.
3: Dia Sumedang masuknya.
2: Sumedang masuknya. Ya? Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
1: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
3: Ya.
1: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
2: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
1: Kayak lo translate banget.
2: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
1: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
2: Pras
1: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan, terus gue nggak mau lah, nggak jangan obat lah, ada yang lain nggak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah ya udah, mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya?
2: Betul.
1: Wah gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya?
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya
0: itu?
2: Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke, okay, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga

0: adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya, dan ternyata iya menyenangkan.
1: Bener.
0: Hidup menyenangkan.
2: Gila.
0: Tapi kayak serius banget.
2: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal, ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah, dia di sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa yang ketiga lu harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih. Ya, lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger awal lu ini.
0: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja. Butuh pelepasannya.
2: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya, jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti ya?
0: Ya, betul sekali.
2: Gila, ini dalam banget cuy.
1: Parah bro.
2: Parah, kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
0: Iya.
1: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi. Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
0: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu. Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
1: Justru
0: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan. Dan orang punya interpretasi masing-masing. Betul. Tentang apa yang kita nuliskan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai. Dan akhirnya gue merasa fun.
2: Gila. Bener. Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener.
0: Ya. Betul.
2: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
0: Ya.
2: Betul. Mungkin jurnaling.
1: Betul.
2: Liara semut.
0: Iya
2: kan? Iya kan salah satunya kan.
1: Limbat mungkin punya burung hantu.
2: Iya benar. iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mekanisme?
1: Iya benar. Ya, kan? Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
2: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
1: Benar.
2: Oh jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo coy.
1: Alright. Berarti di EP ini ada 6 lagu. Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
0: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya. Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kru gue.
1: Alright.
0: Dari What If.
1: Next, yang kedua.
0: Yang kedua gue jujur lupa.
2: ini ada.
1: Yang kedua adalah bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih loh. Sabar cuy.
1: Worthy.
0: Worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
1: Jadi,
0: ya itulah penggambarannya.
1: Alright.
0: Ini gue sambil nyari contekan nih.
1: Boleh, aman.
2: Tenang aja.
1: Kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
2: Gak usah dong, terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
1: Benar. Berarti ada What If, worthy
2: terus
1: pada akhirnya kita akan mati.
0: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja. Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
2: tiap hari. Alzheimer gitu ya?
0: Gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ. Kalau it's okay, kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
1: Wow.
0: Itu gue menyadari di kilometer

0: Ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
0: Itu sering terjadi. Tapi perasaannya gak ada pilihan kan? Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesaiin.
0: Atau lu naik go-kar.
1: Iya, opsinya kan.
0: Akhirnya gue beresin, yang gue
1: ambil lu naik go-kar kan? Iya kan? Ah ngapain sih gue gini gitu? Ya jadi lagu dong.
0: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
0: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
0: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
2: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
2: Betul.
1: Gokil.
2: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus dilakuin.
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind. Bener. Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go.
1: Nongkrong,
2: nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya. Oke. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh,
2: gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh? Dua? Buset,
2: nah itu gue menik, itu cuma dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila itu wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau gue saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi ada.
2: Masa-masa kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya. Yeah,
2: kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul, betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya, benar.
0: Liriknya ya, benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya, benar. Yeah. Karena kayak orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi di ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi yang menyadarkan lo ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa ditanya? Aman. Oh iya, boleh. Berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya. Yeah.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus terus sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke.
2: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
0: Iya.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa?
0: Iya, bener.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works bener. Ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Dit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus, bagus, bagus, bagus. Keren, keren, keren, keren, keren.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: Sebenarnya so far okay, ya, so far okay, ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja Bang Pras, karena makasih semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh.
0: Nah, ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
1: Heeh. Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, iya benar.
0: Nge-rap.
1: DJ-DJ gitu kan.
0: Iya, benar, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Wow. Emang legend sih. Otong kayak... emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi dia, tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya bener.
1: Bener. Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong.
0: Bener.
2: SBY gitu.
0: Iya.
1: Bisa. Ya enggak apa-apa dong. Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di sinkronize itu kan.
1: Bener.
0: Masih di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya, iya, iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke, oke.
0: Seru, seru, seru, seru, seru. Alright. Oke, okay. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: atau ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan di mananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Ya mana nih? Oh iya, boleh.
1: Iya, boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Okay. Kantor gue yang dulu itu.
0: Yeah. Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happinessnya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah somehow. Itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
1: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Silakan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
1: Effort. Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize enggak pernah orang biasa ya dong
0: tipe ya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Iya, gitu dia. Bener. Udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
2: Thank you. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman-teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye. Music Live Chat.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam,

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi. Kenapa tiba-tiba hanya selamat pagi ya teman Pro 2? Karena memang semangat banget malam hari ini Denny nemenin kamu. Karena dari pagi Denny belum pulang. Jadi kayak bawaannya itu berasa kayak pagi membawa semangat di malam hari ini. Gak apa-apa, karena hari Rabu ini mungkin teman Pro 2 yang sangat kerja keras banget, capek menghadapi hari ini. It's okay, jaga malam siap untuk hadir menjadi ruang untuk kamu bisa beristirahat dulu dengan lagu-lagu dan juga informasi yang bakal Denny hadirkan buat kamu. Jadi selama 3 jam ke depan, dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti, Denny bakal temenin kamu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini emang sungguh sangat lelah banget ya. Apalagi nanggepin beberapa orang di sekitar kita, sepertinya sosial energi kita juga akan berpengaruh, terkuras rasanya. Apalagi kalau misalkan kita hidup ini juga pasti dikelilingi oleh komentar-komentar dari orang lain. Pernah gak sih kamu ngerasa satu komentar negatif itu bisa terus teringat, sementara puluhan pujian itu justru mudah terlupakan? Atau ketika satu hal buruk terjadi, rasanya seluruh hari terasa berantakan banget, walaupun sebenarnya banyak hal baik yang udah juga terjadi. Kondisi seperti ini ternyata cukup umum dialami oleh banyak orang. Dalam psikologi, kecenderungan tersebut dikenal dengan nama negativity bias, yaitu kondisi ketika otak lebih memprioritaskan informasi atau pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Hal ini membuat seseorang itu lebih mudah mengingat kegagalan, kritik, atau rasa kecewa daripada keberhasilan dan hal-hal menyenangkan. Terus kenapa seseorang itu cenderung mengalami negativity bias? Ada beberapa penjelasan yang sesaat lagi akan Deni share buat kamu alasannya. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.
1: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kembali lagi barengan Dedi teman Pro 2 untuk ngasih tahu ada beberapa alasan kenapa seorang lebih menyukai negativity bias teman Pro 2. Jadi yang pertama alasan adalah otak menganggap hal negatif sebagai sesuatu yang penting. Dari perspektif evolusi, mengabaikan ancaman memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan mengabaikan pujian atau hal-hal yang menyenangkan. Rasa takut terhadap konsekuensi tersebut membuat seorang lebih berfokus pada hal-hal negatif hingga tanpa sadar mengesampingkan pengalaman positif yang terjadi di sekitarnya. Akibatnya, otak mengembangkan kecenderungan untuk memprioritaskan sinyal yang menunjukkan resiko atau bahaya. Saat dihadapkan pada situasi yang membuat diri merasa terancam, seseorang akan terus memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sehingga lebih sulit menyadari hal-hal positif yang berlangsung pada waktu yang sama. Dan yang kedua adalah informasi negatif lebih menarik perhatian. Jadi melansir dari Terio, penelitian dalam ilmu kognitif dan afektif menemukan bahwa rangsangan negatif lebih menarik perhatian dan juga memungkinkan otak memprosesnya lebih dalam atau lebih lama dibandingkan rangsangan positif dengan intensitas yang serupa. Informasi negatif ini juga berpotensi memunculkan rasa ingin tahu yang lebih besar sehingga membuat seseorang terdorong untuk terus mencari tahu. Sebuah studi juga menjelaskan adanya gangguan emosional di mana materi yang syarat emosi, terutama konten negatif, itu bisa memperlambat kinerja pada tugas yang membutuhkan fokus dan juga kontrol mental. Hal ini menunjukkan bahwa informasi negatif bisa menggunakan lebih banyak sumber daya kognitif selama proses pemrosesan teman Pro 2. Lalu yang ketiga adalah merupakan dasar dari neurologis. Dikutip dari Early Years TV, ilmu saraf modern mengungkapkan mekanisme otak spesifik yang mendasari negativity bias, khususnya peran amigdala dalam mendeteksi ancaman dan juga pemrosesan emosi. Amigdala yang juga sering disebut sebagai suara alam otak itu merespon rangsangan negatif lebih cepat dan juga lebih intens dibanding dengan rangsangan positif. Jadi sistem saraf otak itu secara alami memberikan perhatian lebih besar terhadap hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa seseorang cenderung lebih mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif.

0: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarma. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember.

Kita lanjutkan lagi teman berdua untuk kita membahas alasan kenapa seseorang lebih menyukai negativity bias. Ada beberapa alasan. Kalau tadi yang pertama ada otak menganggap hal negatif sebagai sesuatu yang penting. Terus alasan kedua, informasi negatif yang lebih menarik perhatian. Yang ketiga merupakan dasar dari neurologis. Dan yang keempat, hal negatif itu cenderung berikan dampak yang lebih besar dalam kehidupan sosial teman berdua. Jadi banyak orang yang mungkin pernah mengalami situasi ketika satu komentar kritis atau menyakitkan lebih mudah diingat dibandingkan puluhan komentar yang mendukung. Akibatnya rasa percaya dan juga kepuasan seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk dibangun, tapi dapat hilang hanya karena satu pengalaman buruk. Dilansir dari Terrio, penelitian yang dilakukan oleh Baumeister dan juga rekan-rekannya selama beberapa dekade menyimpulkan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan, peristiwa negatif itu cenderung memberikan dampak psikologis yang lebih kuat dibandingkan peristiwa positif dengan tingkat kekuatan yang serupa. Oleh karena itu, banyak orang yang lebih mudah mengingat bagaimana peristiwa negatif terjadi dibandingkan pengalaman positif teman berdua. Meskipun negativity bias ini membuat seseorang lebih mudah mengingat hal negatif, kondisi ini sebenarnya merupakan bagian dari cara kerja alami otak dalam membantu manusia mengenali ancaman dan juga bertahan hidup teman berdua. Dengan memahami alasan dibalik negativity bias, kita bisa lebih menyadari bahwa tidak semua situasi dalam hidup itu didominasi oleh hal-hal buruk, sehingga bisa mulai memberikan ruang bagi pengalaman positif untuk turut dihargai lagi.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Brasil memiliki hutan hujan terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon. Hutan ini sangat penting bagi bumi karena menghasilkan sebagian besar oksigen dan menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
4: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari, dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart musik di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
5: FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Masih ditemani Denny di Jaga Malam, teman Pro 2. Sesaat lagi kita udah masuk interval kedua loh. Interval di mana malam hari ini kita akan berbagi cerita melalui cerita penutup hari dengan pertanyaan yang sesaat lagi akan Denny hadirkan buat kamu. Tapi sesaat lagi ya, kira-kira kita akan bahas apa? Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial.

0: waktu layar dan biarin otak kita kerja normal lagi.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ditunggu-tunggu teman Pro 2, udah saatnya Denny ngasih tahu yang namanya cerita penutup hari ini. Jadi kita akan ngobrolin perihal keputusan. Dalam hidup pasti kita pernah ada di posisi untuk mengambil keputusan yang kadang-kadang ngebuat kita tuh mempertaruhkan apa yang akan kita pertanggungjawabkan ke depan. Ada beberapa keputusan yang memang kita yakini, okay, ini udah aku yakin 100% untuk mengambil keputusan seperti ini gitu. Tapi ada beberapa keputusan yang mungkin kamu masih ragu untuk mengambil keputusan, tapi karena tuntutan waktu, faktor eksternal yang ngebuat kamu rasa ya udah terpaksa untuk mengambil keputusan tersebut dengan rasa ragu. Tapi berjalannya waktu, malah keputusan-keputusan yang diragukan di awal itu malah membuat kamu bersyukur. Nah, pernah gak sih teman berdua ada momen seperti itu? Apa kira-kira keputusan yang awalnya kamu ragukan tapi sekarang justru kamu syukuri? Kasih tahu malam hari ini di 081-559-78950 di cerita penutup hari yang Denny tungguin jawaban kamu sampai nanti di jam 11.

Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.

0: Yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman perdua satu persatu di cerita penutup hari ini tentang apa keputusan yang awalnya kamu ragukan tapi sekarang justru kamu syukuri. Denny ingetin dulu nih teman perdua ya, barusan pertanyaannya, inget gak? Oke,

aku ulangi lagi deh teman berdua. Apa sih keputusan yang awalnya kamu ragukan tapi sekarang justru kamu syukuri? Kalau Dini, kalau ngomongin soal keputusan ya, keputusan dulu mungkin keputusan besar sih ya. Salah satu keputusan mengambil jurusan di kuliah. Dulu tuh kayak, iya tah benarkah aku ngambil di sini, kayak merasa meragukan dengan keputusan itu. Tapi ternyata keputusan yang awalnya kukira ragu ternyata membawa sampai sejauh ini menjadi hal yang patut disyukuri, karena banyak hal baik yang Dini dapatkan untuk karena pendidikan itu teman berdua. Kalau kamu gimana? Apa kira-kira keputusan yang awalnya kamu ragukan tapi sekarang justru kamu syukuri? Kasih tahu di 0515970 8950.

0: Aduhi.
1: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Danur di tahun 2017.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
2: Kantong belanjanya pak,
4: plastik aja mas, lali aku.
3: Lah pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
6: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan udah saatnya Denny mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi dengan pertanyaan tadi di cerita penutup hari. Apa keputusan yang awalnya kamu ragukan tapi sekarang justru kamu syukuri? Kalau kata Rani, teman Pro 2 di Kaliwates, aku pernah ragu saat memutuskan pindah pekerjaan karena harus keluar dari zona nyaman. Waktu itu rasanya penuh ketidakpastian, tapi sekarang aku bersyukur banget karena keputusan itu membawa ke lingkungan yang membuat aku lebih berkembang. Ya, ini sering banget ya terjadi ya teman Pro 2. Banyak orang yang merasa kalau misalkan pindah ke tempat, keluar dari comfort zone-nya itu berasa kayak, aduh nanti aku gak berkembang, nanti aku tidak mendapatkan apa yang ku inginkan. Tapi taunya ketika kamu keluar dari comfort zone kamu, ternyata dunia itu seindah itu ya gitu. Terus ada Fikri di Patrang. Dulu aku sempat ragu melanjutkan kuliah sambil bekerja, rasanya berat banget membagi waktu. Tapi sekarang aku bersyukur karena pengalaman itu membuat aku lebih mandiri dan juga lebih menghargai setiap proses yang ada. Tuh, lagi-lagi keluar dari comfort zone kamu ya. Ada Mira di Sumersari. Aku pernah ragu untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat. Saat itu terasa sangat sulit, tapi setelah melewati prosesnya aku merasa jauh lebih tenang dan bisa lebih fokus pada diriku sendiri. Kayak keluar dari rantai yang terikat di badan kamu gitu ya. Ada Bagas. Keputusan yang paling aku syukuri adalah berani mencoba hobi baru. Awalnya cuma iseng, tapi ternyata dari sini aku menemukan banyak teman baru dan juga pengalaman yang tidak pernah aku bayangkan. Kalau kamu gimana teman berdua? Apa kira-kira keputusan yang awalnya kamu ragukan tapi sekarang justru kamu syukuri? Kirim aja di 0815597895050.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa-ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau, malam-malam.

89.5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu, teman berdua. Tentunya masih Denny temenin kamu ya malam hari ini. Sebelum sesaat lagi kita akan lanjutkan lagi di cerita penutup hari ini, Denny mau ingetin dulu buat teman berdua yang pengen selalu connect dengan program 2 RRI Jember. Cara yang mudah, cara yang tepat adalah dengan kamu download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu dengerin tidak cuma Pro 2 RRI Jember, tapi mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia. Kapan bunda dimanapun ada di situ. Radio secara digital. Terus tidak hanya itu saja, kamu juga bisa dengerin musik, podcast, dan juga baca berita online melalui satu aplikasi itu. Informasi dapat, entertaining juga dapat. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kamu pengen dapetin experience itu, langsung di download secara gratis sekarang juga melalui Play Store ataupun App Store, tentunya melalui aplikasi RRI Digital.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jumlahnya begitu banyak. Hingga jika seseorang mengunjungi satu pantai setiap hari, dibutuhkan lebih dari 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Tidak heran jika Australia menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia.
2: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
3: Ih, kakak apaan sih?
2: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
3: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
2: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
3: Iya, kakak bawel.
4: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
5: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
6: Teman terbaik.

0: Temen Berdua.
1: Denny mau ingetin lagi nih, gabungan buat Temen Berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Kita ngomongin soal keputusan yang awalnya kamu ragukan tapi sekarang justru kamu syukuri. Apa kira-kira Temen Berdua? Boleh share aja malam hari ini di 081-559-70-8950 karena gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 11. Sesaat lagi gabungan kamu akan Denny bacain satu persatu.

Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.

Kita akan lanjutkan lagi untuk membacakan gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi dengan cerita penutup hari ini. Apa sih keputusan yang awalnya kamu ragukan tapi sekarang justru kamu syukuri? Ada dari Nanda di Ambulu. Aku sempat ragu menerima kesempatan untuk pindah ke kota lain. Sekarang aku justru bersyukur karena banyak hal yang kupelajari dan juga membuat aku menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Tuh. Ya. Kadang-kadang kita ngerasa kota kita tuh udah kayak cukup gitu ya teman Pro 2. Tapi dibalik itu tidak hanya tentang fasilitas yang ada, tapi kita keluar kota itu juga akan bertemu dengan manusia-manusia yang bisa merubah pola pikir kita. Ya mungkin selama ini kita menerima pola pikir yang sama dengan orang-orang itu saja karena lingkungan yang masih sama. Tapi ketika kamu pindah keluar kota pasti akan ada budaya, perbedaan, pola pikir dan sebagainya yang mungkin dari situ kamu belajar. Ada dari Rizky di Kaliwates. Dulu aku ragu untuk mulai menabung dan juga mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Awalnya terasa berat, tapi sekarang aku bersyukur karena kebiasaan itu membuat aku lebih tenang saat menghadapi kebutuhan yang mendadak. Tuh, berarti harus sekarang lebih cermat-cermat untuk mengatur keuangan ya. Ada Putri di Batang. Aku pernah ragu untuk lebih sering mengatakan tidak pada hal yang menguras energi. Sekarang aku sadar menjaga kebatasan bukan berarti egois, tapi bentuk menghargai diri sendiri. Ada juga Arganin di Sumbersari. Aku sempat ragu mengambil kelas atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan. Setelah menjalaninya, aku justru mendapatkan ilmu baru, relasi, dan juga kepercayaan diri yang jauh lebih besar. Congrats. Akhirnya kamu bisa berani ya. Terus ada juga Intan. Keputusan yang paling aku syukuri adalah mulai lebih terbuka kepada keluarga tentang apa yang sedang aku rasakan. Ternyata mereka memberikan dukungan yang jauh lebih besar dari apa yang kubayangkan. Terakhir dari Reno. Aku pernah ragu memperlambat ritme hidup dan berhenti mengajar semua hal sekaligus. Sekarang aku bersyukur karena keputusan itu membuat aku lebih menikmati proses, lebih sehat, dan juga lebih menghargai setiap langkah kecil yang berhasil aku capai. Dari cerita ini teman produk kita bisa belajar bahwasanya keputusan apapun yang kamu ambil tidak akan pernah mengkhianati kamu. Bukan soal salah mengambil keputusan, tapi bisa jadi

0: itu adalah cara Tuhan untuk bisa membuat kamu belajar dari kesalahan yang sebelumnya.
1: Oh my God, Josh.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
2: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
3: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara.
1: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Usai sudah teman berdua Denny nemenin kamu malam hari ini di Jaga Malam edisi 5 Agustus 2026 di hari Rabu ini. So thank you banget ya teman berdua udah nemenin Denny. Seneng banget rasanya ya Denny bisa ditemenin kamu. Kita bisa curhat-curhat bareng, cerita bareng, dan juga berbagi informasi yang menarik yang mungkin bisa bermanfaat untuk kamu teman berdua. Saat lagi waktu malam kamu akan ditemani dengan lagu-lagu spesial yang akan mengantarkan waktu tidur kamu dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti di Jazz Music. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terima kasih, selamat malam.

Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu, seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

memproduksi. Sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026, Irza Dirjo bakal siap untuk nemenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fathahillah Ali dengan kajian Jagalah Auratmu. Dan Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman Pro 2 yang semoga dirahmati Allah dimanapun kita berada. Sebuah fenomena yang menyedihkan kita sering lihat setiap hari, padahal fenomena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang sekarang melihat seakan-akan tidak peduli, bahkan tidak acuh lagi dengan hal ini dan menganggapnya sudah suatu hal yang biasa. Betapa banyak wanita yang menyingkap auratnya, menaikkan pakaiannya dan tidak merasa malu sedikit pun dengan semua itu. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa perintah menutup aurat bagi wanita muslimah adalah wajib hukumnya. Menjadi dosa besar ketika ditinggalkan tanpa adanya uzur syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang langsung memerintahkan wanita untuk menutup auratnya. Coba deh dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga wanita kaum muslimin, ayyudnin 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dhain, yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal bahwa mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Fala yu'dhain, dan mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita renungkan. Wahai saudariku muslimah, siapa yang mengatakan firman ini? Siapa yang mengatakan hal ini? Allah Ta'ala, Rabb kita, pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang mana hal ini menunjukkan betapa agungnya perkara ini. Tapi kenapa sekarang kita lebih sering meremehkan hal ini? Apa sulitnya bagi kita untuk menutup aurat kita? Apa yang mencegah diri kita untuk menutup keindahan tubuh kita di depan orang-orang yang bukan mahram untuk kita? Apa kita akan merugi dengan kita tidak menampakkan aurat kita di depan orang lain? Atau kita takut untuk dikucilkan oleh orang-orang? Atau kita takut dihina, direndahkan oleh manusia dengan kita menutup aurat kita? Demi Allah, wahai saudariku, ketika kamu menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kamu tidak akan hina dengan celaan manusia. Ingat bahwa celaan manusia itu tidak berarti untuk kita. Apa yang mencegahmu dari kamu menjaga kemuliaan dirimu? Dari kamu mendapatkan keridhaan dari Sang Pencipta? Dari kamu terhindar dari panas dan menyeramkannya api neraka? Saudariku, jangan pernah kamu merasa ketika kamu menjulurkan hijabmu ke seluruh tubuhmu, kamu akan menjadi jelek atau hina. Apakah salah manusia? Apalah celaan manusia ketika Sang Pencipta sudah memuji kita? Apalah hinaan mereka dan murka mereka apabila Sang Pencipta sang pemilik langit dan bumi sudah ridho dengan apa yang kita lakukan. Bukankah kamu mengklaim kalau kamu ini beriman? Kamu seorang muslim. Kenapa begitu sulit bagimu untuk menutup aurat yang itu bertujuan menjaga kemuliaanmu? Agar kamu tidak diganggu, tidak dilihat atau dibayang-bayangin oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Saudariku, tahu gak kamu bagaimana dulu para sahabat perempuan ketika ayat ini turun? Ketika ayat tentang perintah menjulurkan hijab atau wajibnya hijab itu turun, apa yang mereka lakukan, tahu gak? Ummu Salamah menceritakan bahwasanya ketika ayat ini turun, para wanita mulai detik itu keluar dari rumah mereka seakan-akan di kepala mereka itu ada gagak. Dan mereka memakai pakaian yang hitam semuanya. Mereka langsung mengamalkan ayat ini. Iya, mereka adalah wanita-wanita yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim adalah mencontoh mereka. Agar kita bisa menjadi seperti mereka, itu orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mendengar perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka langsung laksanakan tanpa pikir panjang. Mereka tidak peduli dengan cibiran dan hinaan orang kepada mereka. Selama ini adalah perintah sang pencipta dan utusannya, mereka akan lakukan. Dan tidak ada keberatan di hati mereka untuk melakukan hal ini. Mereka kokoh hati mereka, keimanan mereka kuat, tertancam kuat di hati mereka, sehingga mereka tidak takut sedikit pun untuk menjalankan hal ini. Saudariku, apakah kamu lebih mengedepankan kehinaan diri daripada kemuliaan jiwa? Apa kamu masih terbawa dengan sebuah sudut pandang yang sesat, jilbabi dulu hatimu baru tubuhmu? Ini sebuah pandangan yang sangat sesat. Saudariku, menutup diri kita atau menjilbabi hati kita itu dengan menjilbabi tubuh kita dahulu dari menyingkap aurat, bukan sebaliknya. Hatimu tidak akan terjaga kalau luarnya tidak dilindungi. Teman Pro 2, ada hadis yang cukup kita takut untuk menyingkap aurat kita sebagai seorang muslimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Salah satunya beliau menyebutkan, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'amthali aslimatil bukhtil ma'ilah. Mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang mereka enggan dengan kebenaran, justru mereka malah mengajak orang-orang untuk berjalan di atas kesesatan. Kepala mereka itu seperti punuk onta yang miring. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna riha. Mereka enggak akan masuk surga. Dan mereka tidak akan mendapati wanginya surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati kadha wa kadha. Padahal wanginya surga itu bisa kita cium dari jarak demikian dan demikian. Ini sebuah ancaman yang besar, wahai saudariku. Ancaman kamu tidak bisa masuk surga dengan sebab kamu tidak mau menutup aurat kamu. Apalah kehidupan dunia ini? Kita cuma sebentar hidup di dunia ini. Terus kamu mau mengorbankan kehidupan yang sebentar ini dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Kamu lebih mengedepankan hawa nafsu kamu daripada perintah sang pencipta. Yang padahal perintahnya ini, itu untuk kembali kebaikan yang kembali kepada dirimu sendiri. Dan kami coba kasih solusi. Kalau kamu mau istiqomah dengan hijab dan menutup aurat, carilah circle yang isinya orang-orang saleh. Itu orang-orang yang akan mengingatkan kamu dengan surga dan neraka. Yang akan menegur kamu ketika kamu terjerumus dalam kemaksiatan. yang akan mengingatkan kamu tentang pedihnya siksaan Allah dan yang akan selalu mendoakan kamu dimanapun kamu berada. Coba carilah circle seperti ini. Circle di mana para wanitanya adalah orang-orang yang menutup tubuh mereka. Orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka berkumpul dengan tujuan karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudariku, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang bisa menjadi motivator bagi kita agar kita bisa lebih istiqomah di dalam menjalankan perintah menutup aurat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan naungan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulani ijtama'a 'alaihi wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. 2 golongan ini, yang pertama adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tumbuh dengan ketakwaan. Dia tumbuh dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diantaranya adalah menutup aurat. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang yang mereka saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertemu karena Allah, mereka berkumpul karena Allah. Mereka bersama, berjalan bersama itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggal pergi yang satu karena mereka yakin bahwa ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cobalah cari circle orang-orang yang dapat membantu kamu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan circle orang-orang yang makin membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat sekitar kita sekarang. Betapa banyak teman-teman kita yang sekarang tidak pernah acuh dengan urusan agamanya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan sholatnya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan menjaga auratnya. Berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram. Bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahram. Pada Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang ditancapkan paku di kepalanya yang panas dari api neraka itu lebih baik daripada dia harus bersentuhan dengan orang yang bukan mahram buat dia. Betapa banyak kita dapati perzinahan. Betapa banyak kita dapati sebuah pergaulan yang sangat merusak. Mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, dan sebagainya. Ya memang betul, terkadang kita melihat itu hal yang biasa karena itu memang berada di kehidupan kita sehari-hari. Dan justru itu menjadi sebuah masalah. Ketika kita sudah menganggap sebuah kemungkaran, sebuah dosa itu hal yang biasa, itulah sebuah dosa. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Para ulama pernah mengatakan, ketika kamu melakukan sebuah kemaksiatan, maka jangan pernah lihat apa yang kamu lakukan kemaksiatan itu, atau kecil atau besar kemaksiatan itu. Tapi coba lihat siapa yang kamu maksiati. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian salaf mengatakan, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sekali-kali kamu bermaksiat dengan rezeki dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu pakai pakaian yang sudah Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu bernafas dengan oksigen yang sudah Allah kasih gratis buat kamu. Jangan kamu makan dengan makan yang sudah Allah rezekikan kepada kamu. Dan jangan kamu tinggal di bumi yang Allah sudah kasih buat kamu. Itu mereka mengatakan demikian. Agar orang-orang itu sadar dan menjauhi diri mereka dari yang namanya kemaksiatan. Karena kita selalu berpikir bahwa kemaksiatan nanti Allah ampuni. Betul, Allah akan ampuni. Itu kalau memang kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sebagai pemuda, ini sering sekali kita mentaswif atau menanti-nanti atau mengakhirkan taubat kita. Menganggap bahwasanya nanti kita ketika tua juga akan taubat. Gak ada cerita kayak gitu. Semuanya di awal dari pertama sampai dengan akhir. Kalau dari awal kamu istiqomah, maka sampai akhir pun kamu insya Allah istiqomah. Tapi kamu kalau dari awal sudah tidak ada yang namanya istiqomah, kemudian kamu berharap istiqomah di akhir ini, gimana ceritanya? Maka saudariku, cobalah cari teman-teman yang mereka akan menggandengmu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka akan mengajak kamu untuk selalu ingat kepada Allah. Yang mereka akan memelukmu ketika kamu mendapati musibah. Bukan teman-teman yang akan meninggalkan kamu ketika mereka sudah selesai dari kebutuhan kamu. Bukan teman-teman yang mereka datang kepadamu hanya tujuan untuk berhutang kepadamu. Atau teman-teman yang bertujuan datang kepadamu hanya untuk meminta soal ujian. Atau teman-teman yang datang kepadamu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saja. Jangan. Carilah teman-teman yang akan menemani kamu sampai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Pada hari kiamat kelak, sahabat satu sama lain itu akan saling memusuhi satu sama lain. Illa al-muttaqin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Di hari kiamat kelak, nanti ada orang yang mengatakan, "Ya duhai, celakanya aku. Andai kata dahulu aku tidak menjadikan si fulan, si fulana ini teman atau teman dekat untuk aku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani." Dia telah membuat aku sesat dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika zikir itu, ketika perintah atau ketika pengingat itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula, dan sungguhnya syaitan bagi manusia itu seorang pengkhianat. Jadi teman-teman, para dua sekalian, carilah circle-circle yang memang akan membantu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pro 2, ada sebuah kisah yang menakjubkan. Kisah antara dua saudari perempuan, yang mana kakaknya ini adalah seorang perempuan yang Allah takdirkan dia ini lumpuh dan memiliki penyakit. Sedangkan adiknya adalah wanita yang sehat. Kakaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang dia sudah difonis bahwasanya kehidupan dia tidak lama lagi. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia sholat. Sedangkan adiknya kebalikannya. Adiknya merasa kehidupannya masih lama. Dia gak pernah sholat, dia tidak pernah baca Quran, dia tidak mengirungkan sedikit pun tentang permasalahan kehidupan akhirat dia. Sampai pada suatu ketika, adiknya ini melihat kakaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kakak senantiasa menasihati dia tentang menutup aurat, tentang ingat dengan kehidupan akhir. Sampai pada suatu titik, Allah takdirkan kakaknya meninggal. Dan itu menjadi sebuah ujian yang berat bagi adiknya. Sekalipun adiknya tidak mau mendengar kakaknya, tapi dia begitu cinta kepada kakaknya. Dan ketika itulah, detik itulah, dia berubah. Dia janji dia ingin berubah. Karena dia pernah mengatakan kepada kakaknya bahwa nanti aja aku akan berubah. Akhirnya Allah takdirkan ia mendapat hidayah dengan kepergian kakaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berubah ketika Allah sudah ambil sebuah nikmat dari kita? Ketika Allah ambil orang yang kita sayangi dari kita, jangan sampai hal itu terjadi. Dapatlah hidayah tanpa perlu kehilangan sesuatu. Dan yang terakhir, teman pro 2 sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uritun nar." Aku pernah ditampakkan neraka kepadaku. "Fa'idha aktsaru ahlihan nisa." Kemudian aku dapati bahwasannya kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ya, wanita adalah orang-orang paling banyak penduduk neraka. Dengan berbagai dosa-dosa yang ia lakukan, tapi demikian juga, wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika wanita sudah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga salatnya, dia puasa, dia zakat, kemudian dia menaati suaminya, Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Teman berdua, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

Teman Pro2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta. Ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Bung Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang bantu UMKM Indonesia, perusahaan teknologi Vietnam meluncurkan Getfly CRM. Berikutnya tentang Kemenparin dorong industri alas kaki dan juga tekstil naik kelas lewat teknologi. Dan informasi ketiga tentang 3 rumah terbakar, kerugian capai 120 juta rupiah. Dan Bung Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Perusahaan teknologi asal Vietnam, Getfly Vietnam Technology JSC, memperluas jangkauan ke Indonesia melalui platform Getfly CRM yang ditujukan untuk mendukung digitalisasi UMKM. Platform ini memungkinkan pelaku usaha mengelola proses bisnis mulai dari pra-penjualan, penjualan, layanan pelanggan, hingga koordinasi internal dalam satu sistem terintegrasi. Getfly menilai transformasi digital ini dapat membantu UMKM bekerja lebih efisien dan juga terstruktur di tengah persaingan pasar digital. Platform tersebut juga dirancang agar mudah diterapkan sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan juga membangun hubungan dengan pelanggan secara lebih efektif. Kementerian Perindustrian mendorong industri alas kaki, tekstil, garmen, dan juga kulit meningkatkan nilai tambah serta daya saing global. Transformasi tidak hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga inovasi, modernisasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan juga penerapan industri hijau. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mendorong pelaku industri memanfaatkan peluang IUCPA untuk memperluas ekspor ke pasar Eropa. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan Indo Leather and Footwear Expo 2026 di Jakarta yang diikuti 210 peserta dari 14 negara termasuk 50 UMKM Indonesia. Tiga rumah warga di Dusun Pokaan Tengah, Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Situbondo terbakar pada Rabu 5 Agustus 2026. Kebakaran yang berlangsung sekitar pukul 14.30 hingga 5 waktu Indonesia Barat menyebabkan dua rumah rusak total dan satu lainnya rusak berat, dengan total kerugian diperkirakan 120 juta rupiah. Api diduga berawal dari dapur salah satu rumah dan juga kemudian merembet ke dua bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. BPBD Situbondo menghimbau warga memeriksa kompor dan juga memastikan peralatan listrik aman sebelum meninggalkan rumah. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku Ija di hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Buat yang pagi ini udah mulai beraktivitas, semoga semuanya berjalan lancar. Yang lagi di jalan, hati-hati ya teman Pro 2. Yang masih siap-siap, semoga gak ada yang ketinggalan juga. Nah, minggu ini tinggal beberapa hari lagi ya, besok udah Jumat. Tapi sebelum sampai ke sana, kita jalanin dulu kayaknya Kamisnya ya, biar Kamisnya makin manis nih. Ada kerjaan, tugas, atau urusan lain yang harus diberesin, kerjaan satu-satu aja teman-teman Pro 2. Pokoknya kerjain satu-satu, gak perlu semuanya harus selesai hari ini ya. Meskipun deadline-nya semua hari ini, ya manajemen waktu itu diperlukan. Gak perlu dipikirin semuanya barengan juga ya, kalau memang deadline-nya gak mepet-mepet banget. Karena ya kita yang tahu kapasitas tubuh kita teman-teman Pro 2, kita juga perlu istirahat ya. Jadi biar kamu semangat di pagi hari ini, aku bakal temenin teman Pro 2 dengan topik-topik yang menarik pastinya, dan informasi yang bisa kamu ikutin, dan juga lagu-lagu yang siap jadi teman selama beraktivitas di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal ketemu ya di 3 interval sepada, yaitu sepada sikat, sepada besti, dan juga sepada insight, di mana ada informasi, topik-topik yang udah aku siapin juga. Jadi buat kamu yang lagi berangkat kerja atau mau persiapan berangkat kuliah, karena udah mulai rame nih teman Pro 2 di area kampus tuh udah mulai rame anak-anak kos yang tadinya belum pada liburan ya, maksudnya pada liburan gitu, ini udah kembali lagi nih kosan nih udah pada rame teman Pro 2 untuk mempersiapkan tahun ajaran baru tentunya. Tapi untuk anak-anak sekolah udah ini ya beberapa minggu udah jalan ya, jadi ya aktivitasnya pastinya sama dengan segala keriuhan mungkin orang tua juga ya, tiba-tiba dikerjain sama anaknya mau berangkat gini, mah aku dapat PR, suruh beli ini, suruh beli itu, suruh bikin ini, suruh bikin itu. Ya udah gimana lagi ya, jangan dimarahin teman Pro 2, namanya juga anak-anak, kita edukasi aja. Besok-besok kalau ada PR bilang ya sama mama sebelum hari besok gitu. Nah buat teman Pro 2, untuk memulai aktivitas di rumah ini, kita juga bakal temenin kamu teman Pro 2, mungkin baru persiapan, mungkin juga work from home ya, ada yang kerja di dari rumah juga, ada yang beraktivitas di rumah aja juga gak masalah teman Pro 2. Pokoknya Ija bakal nemenin kamu di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke deh, kita mulai Kamis pagi ini dengan satu lagu teman Pro 2, itu tadi biar Kamisnya makin manis ya, buat kamu yang lagi di jalan ataupun baru mulai aktivitas, semoga lagu ini bisa buat nemenin pagi kamu nih. Ada Uptown Funk teman Pro 2 miliknya Bruno Mars featuring ini siapa nih, Mark Ronson maksudnya, kok Robinson. Ini yang langsung aja teman Pro 2, Uptown Funk spesial buat teman Pro 2 biar Kamisnya makin manis.

0: shout it.
1: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
2: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
3: Bajuku ini merek berbeda. Ya, harganya 5,9 juta lah.
4: Ya, ini sepatu saya balik harga, harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
3: Kalau tasku sih ini dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
2: Tunggu. Itu harga segitu duit semua. Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada nggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
5: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget, malahan 200 ribuan dapat.
6: Ini jaket dari Jawa Barat, asli, nyaman banget.
7: Ya, nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja, nggak kalah loh kualitasnya.
2: Nah, ini baru benar. Keren itu bangga buatan Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sebelum Gaspol beraktivitas di Kamis ini, Mumpro 2 ada satu hal yang jangan sampai kelewatan. Cek dulu kondisi cuaca di sekitar kamu nih. Soalnya langit di kawasan Tapal Kuda Hari ini tuh punya cerita yang berbeda-beda tuh, Mumpro 2. Ada yang masih berkabut, ada juga yang berpotensi cukup panas juga ada. Nah, kita mulai dari Lumajang ya. Hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Nah, buat yang beraktivitas pagi terutama di jalan, tetap perhatikan jarak pandang dan juga jangan buru-buru. Terus geser ke Jember, dengan kondisinya diperkirakan kabut atau asap nih dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kalau pagi ini berkendara, kasih jarak aman juga nih dan lebih fokus ya melihat kondisi jalan di depan kamu. Dan pastinya nanti agak siangan ya, biasanya tuh panasnya lumayan Mumpro 2, karena ini maksimal 30 derajat Celcius ya di Jember sendiri. Jadi biasain kamu apply sunscreennya berulang kali ya. Terus kita ke Banyuwangi, juga diperkirakan mengalami kabut atau asap nih dengan suhu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Buat yang beraktivitas di luar terutama pagi hari, tetap waspada kalau pandangannya juga belum terlalu jelas. Lalu ke Bondowoso ya, yang diperkirakan kabut dan juga asap juga nih dengan suhu 19 sampai dengan 20 derajat Celcius, dan kondisi pagi yang jarak pandangnya terbatas perlu jadi perhatian juga, terutama buat kamu pengguna nah jalan di pagi hari ini. Sementara Situbondo diperkirakan udara kabur dengan suhu yang bisa mencapai 32 derajat Celcius. Wah, panas banget ini. Jadi kalau aktivitas banyak di luar ruangan ya, cari waktu istirahat dan juga jangan lupa cukup minum air putihnya. Itu tadi apply sunscreennya Mumpro 2, paling enggak tuh 4 jam sekali ya reapply sunscreen Mumpro 2. Secara umum awal Agustus ini masih berada dalam periode musim kemarau ya di sejumlah wilayah di Jawa Timur tentunya, dan BMKG juga memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia pada dasarian 2 Agustus berada dalam kategori curah hujan rendah. Nah, buat kamu yang mungkin ada agenda-agenda penting, entah itu piknik, entah itu mau acara keluarga di outdoor, nah bisa nih dilakukan di bulan Agustus ini karena curah hujannya rendah. Jadi buat Mumpro 2 yang pagi ini sudah punya jadwal padat, sesuaiin aja aktivitas dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing ya. Yang berkendara, utamakan jarak pandang dan juga keselamatan di pagi hari ini. Yang banyak beraktivitas di luar, siapin perlindungan dari panas, itu tadi sunscreen. Dan yang penting tetap pantau perkembangan cuaca karena kondisi di lapangan bisa berubah. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup, terus jaga terus kondisinya dengan makanan yang seimbang, sayurnya cukup, buah-buahannya cukup, kalau perlu minum vitamin juga. Jadi selamat beraktivitas, semoga Kamismu lancar.
1: Asik.

0: ngerokok di smoking area dong.
1: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
3: Soto lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kalau tadi aku udah kasih informasi perakiran cuaca nomor 2, selanjutnya aku bakal kasih informasi pantauan lalu lintas ya di Jember Kota. Kita mulai dari depan LPPRI di Jember atau di perempatan Jalan Panjaitan, Perumahan Gunung Batu dan juga Jalan Panjajaran nih. Di sini sudah terpantau kendaraan sudah memenuhi nomor 2 di lampu merahnya tentunya dari kedua arahnya. Tapi di dari arah Perumahan Gunung Batu dan juga Jalan Panjajaran masih terpantau lancar. Terus kita bergeser sedikit ke depan SMA Negeri 1 Jember dan juga di area perkantoran ya. Ada kantor imigrasi nomor 2, di sini sudah ada penumpukan kendaraan juga karena pagi hari biasanya udah pada antri di kantor imigrasi dan juga di SMA Negeri 1 Jember ya, pada nganterin anak-anak ataupun adik-adiknya untuk berangkat ke sekolah. Kita lanjut bergeser sedikit juga di Geladak Kembar nomor 2, di persimpangan Geladak Kembar dari arah Jalan Panjaitan sudah ada penumpukan kendaraan nih. Begitupun juga dari arah Jalan Legend Suprapto, dan tidak lupa dari arah Geladak Kembar pun juga sudah ada penumpukan kendaraan. Nah, pun juga ada penumpukan kendaraan di Geladak Kembar ya nomor 2. Ini kan ada pasar ya, meskipun pasarnya kecil tapi di sini lumayan cukup padat juga kendaraannya. Kita lanjut ke arah Jalan Trunojoyo, ini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Geladak Kembar maupun dari Ahmad Yani untuk menuju Jalan Trunojoyo nih. Jadi buat nomor 2 yang ada persimpangan 3 ini tetap hati-hati ya, karena banyak sekali pengguna kendaraan tuh kadang karena belok, cuman belok aja ya, itu di gasnya lumayan kencang. Jadi nomor 2 tetap hati-hati, gak usah buru-buru, masih pukul 7 ya. Kita berlanjut ke area Jalan Trunojoyo, masih lancar so far. Ada sedikit penumpukan kendaraan tuh di ini ya, ke arah pertigaan arah RA Kartini nomor 2. Terus so far masih lancar semuanya sampai dengan perempatan Jalan Kasidik dan juga Jalan Samanhudi. Ini dari Trunojoyonya sudah ada penumpukan kendaraan, tapi Kasidik dan juga Samanhudi masih lancar. Untuk Jalan Hos Cokroaminoto juga masih lancar. Di Jalan Gajah Mada juga masih lancar di kedua arahnya. Kita menuju ke area Alun-Alun. Di sini masih lancar so far, dari Jalan Kartini juga masih lancar ya. Terus dari untuk menuju ke Ahmad Yani, ini ada penumpukan kendaraan nomor 2 di ini ya, area Alun-Alun ya, di belakangnya Megatron. Megatron Jember Nusantara nomor 2. Terus kita ke arah Jalan PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan nih dari kedua arahnya di Jalan PB Sudirman. Begitupun juga dari Jalan Bedadung sudah ada penumpukan kendaraan. Kita bergeser ke area kampus di Jalan Mastrip, di Bundaran Mastrip ini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Mastrip. Terus juga dari arah Kalimantan dan juga Jalan Mastrip menuju PB Sudirman nih. Untuk di Jalan Danau Toba masih lancar sih syukurnya. Kita bergeser ke Jalan Kalimantan menuju Bundaran DPRD yang di sini terpantau juga sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Bengawan Solo dan juga lingkar Bundaran DPRD ini ya, karena peralihan arus juga. Untuk ke arah Sumatera maupun dari arah Sumatera masih lancar, dari arah Kalimantan dan juga menuju Kalimantan juga masih lancar, dari Jalan Jawa dan juga menuju Jalan Jawa juga masih lancar. So far Jalan Jawa masih lancar. Kita cek di pertigaan Jalan Jawa, Riau dan juga Karimata. Dari arah Jalan Jawa ya sudah ada penumpukan kendaraan nih. Untuk area Jetos, wah ini untuk perempatan Jetos dari arah Tidar sudah ada penumpukan kendaraan. Dari Kaliurang, Jalan Mastrip dan juga Jalan Riau masih terpantau lancar. Nah itu tadi nomor 2 informasi lalu lintas di sekitaran Jember Kota ya. Buat kamu yang mau berangkat ke kantor, ke sekolah, ataupun mau nengok-nengok ke kampus ya, ataupun berkegiatan di pagi hari ini di jalan, tentunya tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, pakai helmnya,
surat-surat kendaraannya dipersiapkan, jas hujannya kalau perlu dimasukin aja, meskipun dari perakiraan cuaca tadi intensitas hujannya di bulan Agustus ini udah menurun ya, tapi nggak apa-apa Lumpro 2, dipersiapkan aja, ditinggal di jok aja udah, itu udah mantep banget, paling aman pokoknya. Dan tentunya menghormati, saling menghormati untuk pengguna jalan ya Lumpro 2, dan semoga dilancarkan perjalanannya, selamat sampai tujuan, sampai nanti balik lagi pulang ke rumah. Amin.